0: Kamu sedengerin 105,5 FM, teman terbaik kamu. Aduh, kaget gue.
1: Ngantuk dia kayaknya.
0: Aduh, selamat pagi guys. Udah ini mendung
1: iya,
0: banget.
1: Iya, mendung banget lagi. Oke. Okay. Semoga cepat sampai ya, Bapak driver.
0: Untuk yang lagi ada orderan ini ya.
1: Iya dong.
0: Apa go?
1: Kok kayaknya lagi tidak baik-baik saja, Aldi.
0: Cek 1, 2. Ah, kok suaraku jadi hilang?
1: Kok hilang suara kau? Tadi kebanyakan konser kau itu. Apa live TikTok kau iya?
0: Gak ada.
1: Gak ada.
0: Gak tahu deh.
1: Kok hilang suaramu kemana perginya? Apa kau tinggalin di rumah?
0: Cek. Gocek. Gak tau ah. Tuh tiba-tiba hilang suara gue. Gimana nih guys?
1: Aku balik kos dulu, mana tuh ketinggalan.
0: Tadi aku udah minum air anget. Gara-gara kebanyakan bersin jadi
1: jadinya hilang deh suaramu ya.
0: Tapi seksi ya.
1: Dia flexing sendiri.
0: Aduh guys.
1: Ini dia.
0: Wah, ini udah mendung banget di alun-alun.
1: Gerbang pintu selatan ya.
0: Gerbang pintu selatan.
1: Gak ada
0: banget
1: acara, biasanya ada ramai di sini. Tapi ya banyak yang jogging loh terlihat. Apa? Kamu ngapain sih?
0: Aku mau bersin.
1: Aku siap-siap di mic ya tangannya ya.
0: Iya, iya.
1: Nah ini terpantau ramai ya. Lumayan, ramai lancar aja. Wih, ada
0: tuh. Buset.
1: Indonesia.
0: Oke.
1: Biasanya nggak seramai ini ya.
0: Ini kalau udah mau hujan kayak gini tuh biasanya ini nih tiba-tiba rame gitu.
1: Yes. Nah ini di simpang. Oh ini udah mulai mau dilebarin kayaknya jalan suka jadi ya.
0: Masya Allah.
1: Ya kan?
0: Masya Allah.
1: Keren. Ini dari Kesker menuju ke flyover.
0: Yes.
1: Ramai lancar guys.
0: Oke, next.
1: Next di Lovinain juga belum hujan nih terpantau, tapi mendung parah.
0: Mendung parah sih we.
1: Iya, yeah, saya ramai lancar aja.
0: Oke, okay, terus
1: di mana lagi? Kasablanka tumben masih agak lengang.
0: Tapi udah lumayan ramai ya.
1: Ramai sih, masih berjarak ya. Yes. Biasanya tuh udah mau setak-setak gitu, yes.
0: Ya eh.
1: Ini di apa Purwa, ini di arminya baru datang nih.
0: Karena baru jam 7 lewat 6.
1: Baru jam 7 lewat 6. Ini udah ramai nih jalanannya di Pura. Ya, kayaknya udah mulai mau setak tuh guys ya.
0: Buset.
1: Nah ini di
0: gelap banget.
1: Terowongan udah mulai gelap banget ya.
0: Gelap banget parah.
1: Simpang Kiuda lumayan ya rame. Ini aku bingungnya orang-orang dari kemarin tuh apa? Lumayan rame yang ke arah ini dari Gelayang menuju ke apa namanya Terowongan gitu. Biasanya gak serame ini.
0: Oh really?
1: Yes, so, kok bisa lihat sendiri ya.
0: Itu gelap banget sih Gi.
1: Gelap banget ya.
0: Parah.
1: Ini gelap banget, ini bentar lagi
0: parah
1: hujan in any minute. Ini di Southlink udah
0: yes
1: angin hujan banget tuh kayaknya tuh. Tapi masih kering ya.
0: Yes.
1: Tapi gelap banget sih guys.
0: Uh-huh.
1: Kalian harus otw sekarang sebelum nanti macet.
0: Oke, okay, terus ini dimana?
1: Di Orchid.
0: Emang Orchid?
1: Iya, di sini Orchid tempat mie ayamnya Dapa kemarin makan.
0: Oh, aku baru tahu namanya Orchid.
1: Yes, dekat Gelayang ya. Apa Angku Hamidah jalannya namanya. Masih terpantau agak lengang ya. Jalannya gede banget Batam ini memang. Ini orang nyebrang kayak mana ya?
0: Gak tahu.
1: Orang gitu. Gak bisa nyebrang sih kayaknya kalau jalan kaki. Ini di mana?
0: Udah hujan nih kayaknya.
1: Udah lumayan mau hujan ya di area apa namanya Temenggung dan sekitarnya gitu.
0: Yes.
1: Ya. Ramai lancar tapi terpantau ya.
0: Ya
1: apakah ada yang berkabar?
0: Nah ini dari Bang Ruli Okto kayak biasa.
1: Oh ya.
0: Pagi Morgan.
1: Guten Morgan kali.
0: Guten Morgan Bang Zaldan.
1: Yes.
0: Mbak Eigie.
1: Nah
0: ya, itu dia.
1: Baru bener ya Mbak. Ini biasa Bunda dia panggilnya. Bunda banget.
0: Iya lagi. Kalian berdua emang gokil abis. Aku sengaja lebih pagi ke kantor di Tanjung Uncang. Mm-mm. Biar dengerin celoteh kalian berdua.
1: Emang tahu kita siaran berdua.
0: Itu dia makanya.
1: Tahu dari mana Bang Ruli?
0: Iya kan.
1: Iya kan.
0: Anyway di area Batu Aji ke Tanjung Uncang gelap, semoga hujan.
1: Amin.
0: Air dam udah pada surut banget.
1: Iya, kemana aku lewat situ we.
0: Air dam tuh di mana ya?
1: Itu lah di dekat situ pokoknya.
0: Oh.
1: Aku gak mau sok tau. Salah lagi katanya. Pokoknya ada dam di situ.
0: Nah. Oke, okay, thank you untuk Bang Ruli.
1: Namanya dam Duryangkang ya.
0: Maybe.
1: Bener gak aku? Pokoknya di situlah. aku udah melihat perbatasan air gitu, udah mulai surut gitu.
0: Oke, baik.
1: Yes, udah bisa lihat tanah-tanahnya gitu.
0: Ada RGSDN juga. Apanya? Yang nge-spill udah hujan duluan.
1: Di mana tuh?
0: Aji Stone.
1: Oh, Aji Stone ya.
0: Yes.
1: Berarti hujannya kesana dulu nih. Baru mau jalan kesini hujannya.
0: Oke, ini dari
1: Tapi
0: Risa.
1: Tapi ini mendung banget.
0: Iya, sih, dari Risa juga flyover udah setengah-setengah langitnya.
1: Ulala.
0: Flyover mana nih?
1: Mana tengok?
0: Oh, ini nih yang deket.
1: Itu kan flyover ini, Sungai
0: Awal,
1: Ladi.
0: Iya.
1: Hah? Iya gak sih?
0: Enggak lagi.
1: Oh, flyover ini atas ya?
0: Atas.
1: Oh, atas. Flyover yang pertama.
0: Yes, terus.
1: Apa namanya?
0: Enggak tahu.
1: Apa flyover. Madani?
0: Laluan Madani.
1: Ya, itu ya, benar enggak?
0: Iya. Kok kalau sama aku jangan takut salah. Ya.
1: Tapi kadang kok salah juga ya, menyesatkan ya, ya kau ya.
0: Iya sih, mohon maaf ya. Ke square, K square gelap banget.
1: Ih, gelap ya.
0: Kayak mana ya cara kirim foto atau video di sini kok enggak bisa ya? Kok enggak bisa, Kak?
1: Kayak mana, Kak? Apa tuh akunmu update dulu enggak sih?
0: Kok gak bisa
1: enggak sih? Bisa, kirim foto biasa. Video.
0: Iya, bisa kan?
1: Kan di DM bisa, Kak.
0: Bisa banget tau.
1: Oh, mungkin dia private kali. You should follow us first.
0: Dia udah follow, tapi kalau kirim gitu doang kayaknya gak perlu follow juga gak masalah.
1: Bisa sih harusnya, Kak.
0: Harusnya sih bisa.
1: HP mu kayaknya perlu ganti, Kak. HPnya apa, Kak?
0: Aku kirim ke WA katanya. Oke, okay, kirim aja ke Wawa kita, ke Wawa.
1: Kita tengok Wawa ya.
0: Wawa ya, Wawa.
1: Ini kakak ini, ya. Kak Lina ya. Emang iya loh dia kirim.
0: Kok Kak Lina?
1: Wih, gelap kali weh. Weh, gelap kali nih awannya.
0: Ya Allah, hati-hati ya weh.
1: Kali loh.
0: Hati-hati di jalan.
1: Hujan in any minute nih weh. Wow, tengoklah.
0: Ya Allah.
1: Langitnya mencekam.
0: Segelap masa lalu.
1: Ih.
0: Takut.
1: Yalah, namanya masa lalu gelap lah. Kalau yang terang masa depan.
0: Seperti masa depan kita semua.
1: Iya, gemilang ya.
0: SP arah Muka Kuning mulai padat merayap, kondisi baru selesai hujan deras.
1: Iya,
0: oh, udah pada hujan.
1: Hati-hati,
0: ya.
1: Sudah hujan di Aji Stone.
0: Iya nih, Kak Egi dan Bang Zaldi, dah gelap banget di sekitaran Tiban.
1: Ya Allah, gelap banget. Di sini belum terlalu sih.
0: Terus juga Batu Aji Min, SP sekitarnya hujan nyampe di Bundaran Barelang kering.
1: Eh, kayak mana lah.
0: Welcome to Batam, ya kan?
1: Hujannya belang-belang gitu.
0: Iya, emang kayak gitu.
1: Padahal tuh area Batu Aji juga kan?
0: Itulah, makanya.
1: Ya, aneh kali.
0: Pada lepas jas hujan.
1: Eh, pasang lagi weh.
0: Pasang lagi.
1: Hujan ini any minute enggak tahu di
0: mana. Jangan buru-buru.
1: Udahlah, kalian lepasin udah ketika sampai kantor aja.
0: Itulah makanya.
1: Jangan sok tahu, Batam ini kadang kayak gitulah ya. Enggak usah sok tahu kalian mau buka-buka jaket.
0: Makanya kalau baru reda bentar gitu, jangan buru-buru, pakai aja.
1: Jangan buru-buru.
0: Ya. Lapor Min SP hujan deras sampai simpang Barelang kering nih, sama juga nih dari Kak siapa ini?
1: Apa namanya?
0: An Alvina.
1: Oh, An Alvina.
0: Oh, bionya positive vibes.
1: Seru nih temenan sama kakak.
0: Soalnya kita negative vibes.
1: Positif sama negatif iya. Dong.
0: Ih, banyak kali weh, makasih banyak ya. Kita abisin aja deh ya.
1: Apa, tengok.
0: Suara kita.
1: Besar kali radio.
0: Bang, pelan.
1: Kecilkan, Bang.
0: Bang Sultan, kecilkan dulu.
1: Nanti rusak lo speakermu lo. Itu di mana Batu Aji?
0: Sabar, pantauan dari Nagoya.
1: Nagoya ya.
0: Dekat.
1: Kita tuh kok jarang banget lo dapat info dari Nagoya.
0: Ah, iya benar.
1: Kan? Soalnya CCTV nggak nyampe situ,
0: guys. Benar, dekat RS Harapan Bunda mendung gelap dan tadi di Batu Aji sempat hujan deras dari subuh dan reda.
1: Ih, berarti hari ini fix hujan ya.
0: Oke, baik.
1: Hati-hati ya berkendara.
0: Terima kasih saudara-saudaraku.
1: Yes.
0: Para warga-wargi ya. Jangan lupa untuk kirimin info lain lagi.
1: Iya, tapi hati-hati ya.
0: Betul.
1: Jadi ketika berhenti atau ketika jadi penumpang aja lah ketiknya.
0: Betul.
1: Karena kan bahaya ya kalau lagi drive terus kalian lapor gitu ya kan.
0: Kayak
1: VN lah weh. Mana suara kalian?
0: Itu dia. Kayaknya mereka semua. Malu-malu sih, Gi.
1: VN sih aku bilang, gak perlu ngetik kalian gitu.
0: Iya kan?
1: Kak, sini hujan gak? Nih, dengar suaranya.
0: Karena dengan kalian voice note tuh nanti aku bisa bikinin bumpernya pakai suara
1: seru
0: kalian.
1: Seru banget, cepat, Ge.
0: Iya.
1: Mana suara yang masuk radio? Boleh banget VN ya.
0: Gini-gini, la-la-la-la-la, lapor Min gitu.
1: Ih, emang kreatif ya MD kita ini. langsung kebayang gitu dia mau bikin konten ya.
0: Aduh, ya udah deh guys. Ini info lain masih kita tungguin juga.
1: Yes, kalian bisa berkabar yes. Ya.
0: Abis ini kita mau makan dulu ya.
1: Iya. Masih tahu lagi.
0: Jangan kemana-mana, keep stay cerah.
1: Bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: calon mahasiswa, sudah siap menentukan masa depanmu? Saatnya memilih kampus yang tepat. Bergabunglah bersama Universitas Awal Bros, kampus unggulan di bawah naungan Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa, salah satu grup layanan kesehatan terbesar dan terpercaya di Indonesia. Dengan fasilitas lengkap dan modern, mulai dari laboratorium kesehatan berstandar industri, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan digital, hingga akses langsung ke jaringan rumah sakit Awal Bros. Belajar jadi lebih nyata, dan kesempatan karir terbuka luas.
1: Kuliahnya seru, dosen-dosennya profesional, berpengalaman, dan selalu mendampingi kami belajar dari teori sampai praktik. Aku jadi makin siap bekerja.
0: Universitas Awal Bros membuka penerimaan mahasiswa baru. Dapatkan berbagai manfaat eksklusif, program magang langsung di industri kesehatan, peluang beasiswa, hingga pembinaan karir sejak semester awal. Banyak program studi yang dimiliki pada kampus utama di Pekanbaru. D3 Radiologi, S1 Kedokteran, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Informatika, S1 Akuntansi, serta pada kampus PSDKU di Batam, S1 Keperawatan, S1 Kebidanan, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Pendidikan Profesi Bidan serta Profesi Nurse. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftar sekarang juga dan wujudkan masa depan kesehatan Indonesia bersama Universitas Awal Bros. Universitas Awal Bros, kampus profesional di bawah Yayasan Awal Bros Bangun Bangsa. Ilmu teruji, karir terjamin. Hubungi Kampus Pekanbaru, Jalan Hang Tuah, Jalan Karya Bakti nomor 8, Simpang BPG Kuling, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Hubungi 082276268786. Kampus Batam, Jalan Abu Yaltama, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hubungi 085760085061. Mau kuliah di Universitas Awal Bros aja. Wujudkan mimpi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: talk about.
1: Madonna and Sabrina Carpenter with Bring Your Love.
2: Ini lagu baru ya?
1: Yes. Jadi ceritanya memang.
2: Kok ini headset aku gak ada? Nah, ini baru.
1: Jadi ceritanya kemarin Madonna itu kan tampil di Coachella. Barengan sama Sabrina Carpenter.
2: Dia itu penampil yang ini kan, surprise kan?
1: Iya, jadi dia memuji banget Sabrina ini. Dan mereka ngebawain Bring Your Love ini secara live di Coachella. Dan berujung akhirnya jadi resmi.
2: Wow, gitu. Keren banget. Ya. Madonna emang berapi-api ya masih ya di usia segitu. Kita nggak tahu apakah bisa jadi seperti Madonna.
1: Iya gitu. Kan, kurasa dia
2: masih
1: memang
2: masih semangat gitu dia. Berapa dia usianya?
1: Usia Madonna. Coba.
2: Madonna usianya berapa?
1: Usia berapa? Coba.
2: Coba kau tebak.
1: Usianya 50.
2: 50 bang, 68.
1: Oh my god.
2: Aku udah bilang.
1: Really?
2: Yang segitu.
1: Buset.
2: She's amazing. Sih.
1: Tapi masih muda banget ya.
2: She's the queen of the pop.
1: Dari looknya, dari stylenya tuh kayak bukan seorang.
2: Weh, dia seusia mamaku, weh. Ih, iya, beneran.
1: Wow.
2: Nuh kan?
1: Nampak wow.
2: 6 tahun. Mamaku udah sakit-sakit kaki.
1: Ya Allah.
2: Kakaknya gendong cucunya. Berat kali anakmu katanya.
1: Bersila dikit kesemutan.
2: Iya lagi.
1: Pedes kakinya.
2: Aku udah suruh diet lama. Kakinya sakit-sakit mulu katanya. Diet makanya jajannya masih kenceng.
1: Ya Allah. Oke, ya tadi kita terakhir ada info lali dari siapa tadi ya? Oke, sekarang dari Irnzo.
2: Irnzo.
1: Batu Ajimin SP sekitarnya hujan sampai bundaran Barelang kering. Pada lepas hujan jas hujan tadi ya. Ini udah rusun sekitar, enggak macet seperti biasa sarapan pagi warga Ajiston.
2: Mana tengok apa sarapannya?
1: Ini tapi rusun sekitarnya macet, oh, kirain nggak gitu. Macet, sorry.
2: Oh macet, sarapannya macet gitu.
1: Wih parah.
2: Oh panjang banget.
1: Kayak mana ini kalian mau pergi kerja weh?
2: Ya bersabar lah, kalian makanya perginya jam 5 weh.
1: Tapi emang jalannya kecil sih Gi.
2: Tengok, mau dilebarin lagi
1: kayaknya. Mau dilebarin ini.
2: Yes, bersabar tuh. Ya kalian.
1: Sabar-sabar ya guys.
2: Udah mulai di ini ya, kemarin juga aku lewat situ. Udah mau kayak pembangunan gitu.
1: Wow.
2: Soalnya pedestriannya udah mulai di apa namanya, dipugar begitu.
1: Iya. Oke, makasih untuk Irnzo. Terus ada Bang Ilham. Hai. Lapor Min, masih kering di bundaran Barelang sampai dengan Daeng. Padat merayap. Oke.
2: Di sini juga masih kering sih ya.
1: Oke, dia ngasih tips Bang Zali minum Lohan Kuo biar enak tenggorokan.
2: Lohan Kuo itu ya?
1: Apa itu Gi?
2: Air minum panas dalam.
1: Oh iya, ada yes. Di kulkas-kulkasnya itu bukan?
2: Ada.
1: Di Top Cepe ada Kak Egi, welcome back setelah lama gak dengar suaranya pagi.
2: Hah, dari mana aja kau? Aku siang setiap pagi loh. Hah, dengerin gak sih?
1: By the way makasih ya, balik ini aku langsung beli
2: Lohan Kuo. Ya.
1: Oke, siap.
2: Jangan ikan lohan kau beli.
1: Benjol kepalanya.
2: Lohan Kuo.
1: Oke, terima kasih untuk Bang Ilham. Oke, ini nanti videonya aku izin untuk repost di story Pro 2.
2: Izin. Sopan ya kau ya.
1: Iya dong.
2: Sopan banget, izin gitu. Ini nomor berapa AC-nya? Boleh ku turunkan?
1: Jangan lagi, nanti makin bersin aku.
2: Aku aja.
1: Kau nih
2: udah, panas sekali.
1: Udah, ya karena kau habis makan. Lemakmu itu. Lagi ini dia berantem gitu.
2: Oh bisa gitu ya.
1: Yes ya. Oke, terima kasih. Terus ada Riandra Gusti.
2: Ini kan Mister Kentung.
1: Iya, dia naik apa ini? Kok tinggi kali?
2: Dia tuh bawa truk, dia bilang.
1: Masya Allah.
2: Makanya aku bilang aku pengen ikut gitu loh. Seru jalan-jalannya kayak naik bus tingkat 2.
1: Ini yang dekat simpang ini kan, Tiban.
2: Mana? Kau aja jarang pun ke Tiban, sok tahu.
1: Oh, simpang Kara, sorry.
2: Sok tahu.
1: Sok tahu banget ya gue.
2: Kapan kau ke Tiban?
1: Iya kan?
2: Pernah gak aku ke Tiban?
1: Ada yang pakai jas hujan tapi gak hujan.
2: Itu dia habis dari hujan.
1: Menyala batamu, iya lagi.
2: Itu dia habis hujan, di sini gak hujan ya kan?
1: Itulah malasnya kita kan. Makanya kalian tuh jangan buru-buru kalau hujan langsung pakai jas hujan.
2: Udah lah pakai aja aku bilang.
1: Rabas.
2: Jangan dicopot.
1: Iya, maksudnya yang udah pakai jangan dicopot.
2: Gak usah gengsi-gengsi kalian daripada basah.
1: yang iya, yang belum pakai.
2: Kenapa sih pada suka enggak pakai jas hujan gitu, gengsi gitu, kenapa?
1: Malu.
2: Iya, aku biar aja malu mau pakai jas hujan warna apa mentereng gitu, asal aku enggak basah.
1: Iya sih.
2: Iya kan? Biar aja.
1: Iya tuh.
2: Ya namanya kita bawa motor, kayak mana?
1: Iya pula.
2: Kecuali kau pakai jas hujan di mobil.
1: Orang gila. Orang gila.
2: Iya kan? Malu.
1: Oke deh. Thank you.
2: Ada lagi?
1: Ada pelangi setelah hujan panas.
2: Ulala.
1: Oh iya.
2: Mana tengok?
1: Ini di simpang orang, apa, Gi?
2: Orang ini dapat-dapat aja pelangi ini ya.
1: Ini simpang apa?
2: Panasonic enggak sih?
1: Salah pukul.
2: Di mana?
1: Salah pukul ya, weh.
2: Aku bilang di mana itu? Di mana itu?
1: Di mana ini? Simpang kayaknya Panasonic. Di lokasi yang sama tak sih?
2: Kayak simpang Panasonic.
1: Iyalah, masih di simpang Kara ini.
2: Simpang Kara, ya itulah dekat situ lah pokoknya.
1: Emang Sonic, Panasonic dekat simpang Kara?
2: Kalau simpang Kara lurus lagi.
1: Oh.
2: Entah ya, entah enggak ya.
1: Kalau persimpangan dilema?
2: Itu kan kau sama mantanmu yang gak
1: pernah.
2: Di simpang lah yang mulu gak nyampe-nyampe.
1: Iya kan?
2: Gimana?
1: Gimana dong?
2: Makanya kasih tau alamatnya.
1: Iya kan? Aduh.
2: Harus jelas.
1: Eh, by the way, kita udah spill tema pagi ini, Tom Pro 2.
2: Aku gak tahu lagi temanya apa.
1: Kalau kalian penasaran foto kami waktu kecil. Ya, foto kami.
2: Tolong jangan disalahgunakan.
1: Iya, foto kami waktu belum berdosa.
2: Tolong jangan dibully ya.
1: Belum seberdosa sekarang. Kalian bisa ceki-ceki di Instastory Pro 2 yang terbaru.
2: Ulala.
1: Aku nanya sama Ngko, Gi, Ngko masih punya album foto fisik enggak?
2: Punya banget dong.
1: Jadi,
2: aku kan setiap aku dirayakan gitu.
1: Oh.
2: Jadi satu album penuh tuh ada foto aku dari baru berojol.
1: Oh my god.
2: Sampai SD.
1: Itu fisik ya, fisik kan?
2: Fisik lah yang pakai itu
1: yang,
2: plastik.
1: Ya
2: itu.
1: Dibuka-buka gitu kan?
2: Yes, I have it, still have it.
1: Itu.
2: Ada di rumah mamaku.
1: Sama lagi mamaku yang pegang album-album itu.
2: Ya kan. Foto apa? Foto apa namanya? Dari baru berojol banget ada. Ulang tahun 1, 2, 3,
1: iya
2: 4,
1: kan?
2: Ada semuanya.
1: Kayak orang tua kita dulu lebih aware juga sih. Maksudnya bukan aware ya, lebih peka juga kalau itu tuh penting.
2: Betul.
1: Untuk dicuci.
2: Makanya kita jadi bersyukur kan sekarang punya foto masa kecil.
1: Betul.
2: Karena dulu tuh aku punya handycam loh, tapi gak tahu di mana.
1: Nah
2: sekarang.
1: Itu dia, ada kalau engkau kan termasuk orang kaya ya dulu. Kalau aku kan enggak gitu.
2: Tapi jadi, masih ada fotomu gimana?
1: Nah itu dia, pakai kamera.
2: Berarti masih ada uang bapak mau beli kamera ya kan?
1: Enggak tahu ya itu kamera. Jadi bapak aku tuh dulu kerja di hotel.
2: Tapi kan kau itu lahirnya enggak sejauh aku dulu tahun
1: iya.
2: Aku. Berarti bisa pakai handphone kau.
1: Enggak, bapak aku tuh kerja di hotel. Oh, tapi wah. Sering dikasih gift sama apa namanya customer ya sebutannya.
2: Dapat kode dia ya.
1: Tamu-tamu gitu. Jadi dikasih kamera. Aku enggak tahu sih kamera apa itu. Jadi dipakai lah itu.
2: Kode kan ngetren kodak itu.
1: Enggak tahu aku, pokoknya dia kotaknya warna hijau.
2: Iyalah kodak.
1: Eh, itu ya.
2: Kodak kan hijau.
1: Oke. Okay. Ya itulah dipakai. Jadi dicuci-cuci. Ya, jadi album sama mamaku sampai aku sekarang.
2: Punya.
1: Luar biasa sih.
2: Yes.
1: Karena menurut aku itu penting banget.
2: Penting banget ketika kita besar, itulah yang kita cari, ya kan?
1: Bener.
2: Aku cari yang buat apa? Buat mirip-miripin sama anakku.
1: Iya.
2: Mana fotoku kecil, tengok lah. Oh iya mirip.
1: Kok kayaknya gak terima kalau orang bilang.
2: Gak terima aku ya.
1: Anakmu mirip bapaknya.
2: Aku yang lahirin, itu iya mirip kan? Aku dia.
1: Tapi faktanya mirip bapaknya loh gitu.
2: Itu mirip aku.
1: Dia cuma ngambil hidungmu.
2: Enggak, itu
1: pipimu dulu.
2: Mirip aku dibilang.
1: Sama mulutmu. Kalau matanya bapaknya tulen.
2: Satu aja kan mata,
1: iya.
2: Matanya doang.
1: Tapi kan mata kan aku bilang sekali lagi, emang
2: dari
1: faktor utama.
2: Matamu, matamu.
1: Mata sama hidung kalau udah kena sama orang tuanya itu pasti mirip sama satu orang tuanya.
2: Udah lah, aku bikin ya kan? Satu lagi aja.
1: Ya udah bikin
2: biar
1: lah.
2: Mirip sama aku.
1: Kan udah tahu cara bikinnya kan.
2: Kue kali ah.
1: Nah jadi pertanyaannya in this economy,
2: iya Allah,
1: masih penting nggak punya album foto fisik?
2: Fisik ya, aku malah memang berencana mau cuci foto anakku.
1: Iya kan, please lah.
2: Karena kadang kan hilang-hilang tuh berkas-berkas itu.
1: Walaupun sekarang HP kita canggih,
2: yes.
1: bisa pakai Google Foto. Tapi kayak punya fisik tuh seru aja gitu.
2: Yes, bisa dilihat langsung gitu.
1: Iya.
2: Fun fact, aku nikah 2022 sampai sekarang belum kucuci fotonya.
1: Cuci, Gi.
2: Aku mau cuci sih rencana.
1: Mau aku
2: cuman
1: cuciin.
2: Cuman ada seribuan banget.
1: Ya Allah.
2: Itu aku harus pilih dulu.
1: Oh iya, pilih-pilih dulu lah.
2: Yes.
1: Berapa sekarang cuci foto?
2: Ya, gak pernah lagi.
1: Terakhir kapan eh?
2: Lama kali cuci pas foto.
1: Iya kan?
2: Adalah 2021 kita cuci pas foto.
1: Iya benar. Iya iya iya.
2: Berapa
1: iya.
2: Satu foto 8.000?
1: Ya? Berapa weh sekarang foto cok lah?
2: Ada yang berapa 4R 8.000.
1: Ada yang punya usaha cuci foto, kita undang ke Mukre tapi syaratnya cuciin foto kita.
2: Satu album. Harus satu album.
1: Aduh. Nah kalau bisa langsung vote ya. Abis ini kita bakal bacain karena udah banyak yang masuk nih Gi.
2: Oh iya.
1: Yes.
2: Iya cepet ya karena jam 8 kita udah mau selesai.
1: Gila. Agak-agak ada gila-gilanya.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran D4 L.

Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut. Hits Rewind. You are listening.

0: sempurnanya aku. Seru banget lagunya.
1: NPD, selamat pagi orang-orang NPD.
0: Siapa itu?
1: Tapi kan NPD itu ada positifnya tau.
0: In positive way ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau berlebihan nyebelin juga sih.
1: Nyebelin, maksudnya dengan cara ya, NPD ya.
0: Secukupnya aja lah.
1: Bisa jadi NPD ya. Confident. Bisa menambahkan apa namanya apa?
0: Rasa percaya diri dong, iya positive vibe begitu.
1: Jadi dengan kita percaya diri juga cuan-cuan tuh bisa lebih mudah datang.
0: Iya betul.
1: Gitu ya.
0: Jadi bisa juga lah jadi orang NPD ini ya.
1: Iya.
0: Tapi tergantung situasi dan kondisi aja lah ya.
1: Bener, harus di ini juga.
0: Tapi hujannya kok belum datang ya?
1: Diawasi juga apanya?
0: Jadi hujan nggak nih?
1: Di sini belum, tapi di daerah lain tadi
0: apa
1: udah.
0: Apa di sini nggak hujan?
1: Nggak tahu, coba tanya sama Tuhan deh.
0: Ih, Tuhan kenapa di sini nggak hujan?
1: Takut banget langsung dijawab. Ya kan?
0: Semoga hujan nanti ya jam 10 ya.
1: Nah itu doa yang baik dong, ya kan? Biarkan kita menginjakkan kaki di rumah dulu.
0: Iya dong.
1: Supaya bisa tidur lagi.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Tinggal tarik selimut lagi.
1: Bener banget. Oh ya, back to the topic guys.
0: Yes.
1: Kita ngomongin album.
0: Yes.
1: Siapa yang masih punya album di rumahnya?
0: Aku.
1: Coba angkat kaki.
0: Gimana caranya? Handstand ya?
1: Aku males kalau angkat tangan udah biasa gitu.
0: Iya, handstand berarti.
1: Angkat kakinya gitu ya kan. Aku pengen lihat bisa gak kalian angkat kaki.
0: Kau bisa gak? Mau dulu deh.
1: Aduh ya Allah. Oke, kalau dari Mr. Kentung dia nge-food penting.
0: Iya dong, penting ya.
1: Penting kali katanya. Itu bukti bahwa kita pernah hidup di zaman dinosaurus.
0: Masya Allah.
1: Tapi emang dinosaurus tuh udah punah ya, Gi?
0: Udah punah.
1: Tapi emang pernah ada?
0: Pernah ada katanya sih ya, kalau dari fosil-fosilnya.
1: Di zaman-zaman kok dulu?
0: Apanya? Emang kok hidup di zaman dinosaurus?
1: Iya kan kok hidup di zaman batu, Bang.
0: Batu banget gak tuh?
1: Kalau zaman-zaman dulu lah gitu, tentang dinosaurus ini emang ada.
0: Bahkan di lautan dalam itu kau masih bisa nemu ikan purba.
1: Apa itu ikan purba?
0: Ya ikan purba yang ikan yang udah ada dari zaman-zaman ribuan jutaan tahun yang lalu.
1: Iya sih.
0: Makanya para peneliti itu gak berani mengeksplor lautan dalam. Ya karena itu banyak masih yang belum terkuak di muka bumi ini.
1: Benar.
0: Nah jadi kalian mikir lagi, kalian tuh gak sepenting itu guys. Karena muka bumi ini udah luas banget gitu.
1: Orang lagi sibuk.
0: Jadi jangan GR, ih mereka ngomongin aku ya. Ih mereka ngomongin aku di belakang. Enggak, kalian gak sepenting itu guys.
1: Iya kan. Jangan terlalu pidi lah.
0: Karena dunia dan seisinya tuh luas banget.
1: Iya.
0: Belum lagi angkasawati gitu.
1: Iya kan?
0: Jauh banget kan di situ.
1: Orang-orang sibuk nyari ikan purba.
0: Ikan
1: kau enggak penting.
0: Kan udah muncul ikan purba di permukaan.
1: Kayak mana bentuknya?
0: Ikan purba dia pokoknya bentuknya menyeramkan lah, kayak giginya tuh tajam gitu.
1: Pasti langsung dikaitkan akhir zaman.
0: Iya
1: ya kan?
0: Banyak lah itu teori konspirasinya.
1: Pasti pemikiran mama-mama kita lah itu. Yakin aku.
0: Ikan pari aja jadi ini kan.
1: Apa?
0: Anak yang dikutuk kan pada tahun 2000-an.
1: Demi Allah aku percaya lagi.
0: Sumpah. Kau jadi takut kan?
1: Takut.
0: Tapi emang pas dibaringin kayak muka orang ya dia.
1: Tapi itu bukan editan kan, Gi?
0: Enggak, itu memang
1: tapi
0: ikan pari.
1: Itu ikan pari bentuknya mukanya kayak gitu.
0: Emang kayak gitu ikan pari. Kau balik lah badannya.
1: Iya.
0: Ikan pari itu kan dia terbang ikut telungkup gitu.
1: Terus?
0: Tapi kalau kau telentangi kayak gitu lah mukanya.
1: Udahlah serem kayak gitu. Backsoundnya.
0: Ya kan?
1: Suara apa itu?
0: Suara ini.
1: Kayak
0: ngaji-ngaji.
1: Yang
0: merinding.
1: Yang ngeri banget lah gitu.
0: Takut kan? Rukia itu.
1: Kayak Rukia gitu.
0: Rukia itu.
1: Mana dulu zamannya HP-HP apa itu direkamnya?
0: HP Bluetooth lah.
1: Ya Allah.
0: Kirimnya pakai Bluetooth.
1: Serem
0: kau
1: banget.
0: Kau sempat lihat ya?
1: Sempat demi Allah, sempat. Siksa kubur aku pernah lihat.
0: Takut banget lagi ada suara-suaranya kalau itu.
1: Iya. Kayak bener-bener dulu tuh.
0: Terus yang anjing
1: tahu deh.
0: Itu?
1: Yang mana ya?
0: Anjing berwajah manusia?
1: Kayaknya enggak, aku lupa.
0: Ada, itu
1: aku lupa.
0: Di kandang dia videonya.
1: Ya Allah.
0: Itu aku enggak tahu sih itu asli atau enggak.
1: Itulah makanya.
0: Ngeri banget.
1: Seru ya zaman dulu tapi enggak ada AI.
0: Ada AI dulu. Kalau sekarang inilah dia. Sekarang itu aku lagi nonton teori apa? Konspirasi yang kayak mengaitkan dengan akhir zaman begitu.
1: Apa namanya?
0: Kayak katanya Dajjal itu datangnya tuh pakai keledai yang kupingnya berapa hasta gitu. Dikaitkan keledai itu ternyata sekarang itu zaman sekarang tuh pesawat. Gitu, karena kan zaman dulu itu kan belum ada kan ya alat-alat canggih seperti ini, jadi diumpamakannya itu seperti hewan-hewan begitu. Diumpamakannya, tapi ya merinding sih kalau baca dan mengait-ngaitkannya gitu.
1: Iya.
0: Terus katanya yang apa namanya penipuan akhir zaman itu AI.
1: Oh my god, iya.
0: Ya kan fitnah akhir zaman.
1: Betul.
0: Takut banget ya sih. Karena ya kadang kita gak bisa bedain kan.
1: Iya.
0: Itu video asli atau AI-nya kita gak bisa bedain kadang.
1: Bener.
0: Terus, saking mulusnya.
1: Terus juga di thread sekarang dan juga X, orang-orang pada nanya ke ChatGPT, wajah kamu tuh seperti apa sih ChatGPT? Keluar dong.
0: Hah? Serius?
1: Iya, sumpah.
0: Nah, takut.
1: Aku ngeliat itu jam 1 malam.
0: Merinding.
1: Langsung tidur, aku
0: kayak
1: takut.
0: Kayak apa mukanya?
1: Jadi yang nanya-nanya tuh cewek, ternyata pas dimunculin, itu muka cowok. Kayak muka cowok yang kayak ngepap random gitu. Kegeser gitu. Iya.
0: Ih, merinding.
1: Kalau tanya ChatGPT kok mukanya kayak mana? Apa enggak kebayang kok ya kan?
0: Malah ChatGPT ku namain Brian lagi.
1: Ih, kalau udah dikasih nama tuh udahlah.
0: Ih, kok suka gitu ya nakut-nakutin ya kayak.
1: Aku enggak nakut-nakutin.
0: Itu memang tabiat abang-abang. Abang-abang yang punya adik suka ngebully adiknya tuh memang begitulah dia.
1: Aku gak nakut-nakutin, itu fakta loh.
0: Gak mau, aku takut.
1: Jadi katanya memang sumber wajah itu muncul karena kita tuh kan sering generate muka kita di AI.
0: Tapi kan entah, muka kita loh
1: digabung sama muka orang lain.
0: Oh gitu,
1: gitu.
0: Jadinya begitu gitu.
1: Jadi, jadilah.
0: Oh berarti setiap ChatGPT orang mukanya beda-beda.
1: Beda.
0: Ih takut.
1: Karena mungkin kau sering bikin stiker di AI gitu-gitu kan. Nah itulah. Jadi penggabungan kan yang bikin stiker gak cuma kita aja kan.
0: Yes.
1: Digabunglah gitu.
0: Ih, takut.
1: Aku merinding.
0: Takut sih.
1: Kamu cowok apa cewek?
0: Yes.
1: Gitu kan. Terus dijawabnya aku cowok.
0: Ih takut.
1: Boleh lihat gak muka kamu muncul?
0: Ih takut.
1: Coba aja.
0: Apa kita coba?
1: Coba yuk.
0: Ih penasaran.
1: Iya lagi Gi.
0: Out of topic lagi kau. Eh tapi ngomongin foto sih ya.
1: Foto bener dong.
0: Ih tapi takut.
1: Pakai yang punya Pro 2 aja coba. Berani gak?
0: Ih takut.
1: Gi gak usah lagi. Gi gak usah lah.
0: Coba ya
1: cewek. Gak usah lah. Aku sendiri loh di kos. Takut
0: kau
1: aku.
0: Kau yang memulai,
1: iya,
0: kau yang takut
1: sih.
0: Gimana lah. Besok siaran sendiri lagi gak mau.
1: Mampus.
0: Gak mau aku.
1: Makanya
0: siaran sendiri aku besok.
1: Makanya.
0: Udah penakut soal-soal lagi.
1: Next Risa. Selamat pagi Risa. Penting.
0: Penting lah.
1: Buat kasih tahu ke anak-anak nanti kayak mana muka mak bapak kalian pas mungil dulu.
0: Ya Allah mungil banget gak.
1: Biar ada yang dibahas.
0: Lucu banget lagi mungil.
1: Semungil apa sih Risa sama bapaknya ya kan.
0: Lucu banget lagi.
1: Coba ya siapa yang berani kirimin foto waktu kecil ya.
0: Lucu. Coba deh aku
1: coba.
0: Pengen lihat.
1: Iya kan.
0: Tapi kita gak lihat foto dewasanya.
1: Apaan?
0: Foto mereka dewasanya kirim juga lah jadi bisa tahu gitu.
1: Oh perbandingan. Ya juga ya.
0: Pat apakah dong di DM.
1: Kalau Egi itu kan masih ada Eginya gitu kan.
0: Masa sih?
1: Masih tuh kau lihat.
0: Iya sih, kau yang beda banget.
1: Aku
0: ya.
1: Aku ini siapa?
0: Gak tahu, anak pungut.
1: Kau ini apa?
0: Kau tinggal kak mana?
1: Kau tinggal kak sini ke? apa aku ini opet?
0: Kayak opet kau ya?
1: Mirip lagi.
0: Iya Allah.
1: Tapi gak apa-apa digemas.
0: Lucu ya.
1: Menggemaskan.
0: Masih polos.
1: Masih
0: ya.
1: Polos, yes. Jadi begitu guys.
0: Ya kalian bisa lah lihat-lihat foto zaman dulu gimana.
1: Nah mumpung kita bahas soal album.
0: Yes, menurut kalian penting gak cuci? Aku belum lagi cuci kayak terhutang dalam hidupku gitu loh.
1: Kok cuci sih Gi?
0: Mencuci foto itu.
1: Penting gak punya album foto fisik?
0: Ya itu kan kita harus cuci dulu.
1: Oh fotonya. Iya juga
0: gimana
1: sih.
0: Gimana sih kau?
1: Oh iya.
0: Emang dia langsung jadi gitu?
1: Oh iya benar.
0: Eh tapi zaman sekarang gak ini ada yang pakai jadiin majalah gitu loh fotonya.
1: Kayak,
0: lucu.
1: Kayak majalah Vogue gitu ya.
0: Yes. Jadi gak yang ditempel-tempel jadul lagi fotonya.
1: Oh iya.
0: Iya tapi dia pakai ya? Kertas yang bagus gitu.
1: Karena sekarang kan apa-apa udah canggih. Jadi menurut aku kalau kalian belum punya tahun Pro 2 album please cetak
0: bisa,
1: sekarang.
0: Bahkan bisa di ini loh di Shopee loh.
1: Iya, makanya aku bilang sekarang tuh bisa dipilih. Kalau dulu kan template kan.
0: Yes.
1: Bahkan sesama tetangga tuh model albumnya sama gitu.
0: Iya lagi.
1: Karena belinya sama gitu kan di pasar gitu-gitu. Sekarang bisa custom.
0: Di tempat cuci foto kan dulu beli album.
1: Iya, gitu. Ya udah, kau penasaran kan asal mula cuci foto?
0: Mau dicari nih.
1: Dengerin yang satu ini dong.
2: Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

0: This is Nona Ambon. Oh, bukan ya.
1: Bukan ya. Lagunya beda dong.
0: Nona with Rollerblade.
1: Rollerblade. Seru banget ya lagunya. Ooh. Ya. Musiknya tuh aku suka banget gitu. Dia tuh selalu memasukkan unsur Indonesia.
0: Ya dong, itulah Nona best. Ya kan, yang membedakan dia dengan grup-grup yang lain gitu.
1: Wah, ini masih belum hujan juga ya, Zaldi.
0: Kenapa singkoh? Sibuk kali nyuruh hujan.
1: Kayak mendung aja gitu dari tadi, kayak nanggung gitu loh. Hujan gak? Aku tuh suka di-PHP-in sama hujan soalnya. Kayak di rumah tuh kan kayak udah gluduk kali gitu ya. Hujannya gak muncul, entah di mana hujannya.
0: Tapi gluduk-gluduk.
1: Gluduk-gluduk ya, tapi di rumah, heran
0: oh,
1: aku.
0: Oh alah, yaudahlah. Daripada nunggu hujan gak hujan-hujan, mending kita bacain.
1: Yes!
0: Respon yang satu ini dari Kak Tri.
1: Apa katanya?
0: Lumayan penting, tapi sejauh ini album foto di rumahku cuma album nikahanku aja.
1: Masih mending ya, udah dicuci tuh album foto nikahannya.
0: Dan itu selalu jadi kebanggaan emakku kalau ada tamu datang ke rumah.
1: Kenapa
0: Masya
1: ya?
0: Allah.
1: Orang tua kita suka gitu. Kenapa? Coba ambil album kau situ ya kan. Ditengokin lah ke seluruh warga.
0: Kenapa ya?
1: Tahu, ada foto aku yang ini lagi.
0: Emang iya dipamer kayak gitu?
1: Dipamer. Coba buka foto. Kau kan ulang tahun ke-7 di Singapura. Coba ambil tuh albumnya warna biru.
0: Uish.
1: Itu kau tahu kau nginapnya di mana tuh? Di Mandarin. Coba kau cek harganya sekarang, bro.
0: Nyeri. Boro-boro zaman aku dulu pengen ke Singapura ya kan. Enggak bisa.
1: Apa? Ya, tahu aja mungkin enggak kalau Singapura.
0: Itu gak? Dia makanya. Makanya Singapura itu apa?
1: Apa gitu, itu makanan, ya? Mak ya?
0: Aduh, oke, okay, thank you untuk Kak Tri Handayani.
1: Apa lagi? Ya. Ada lagi enggak?
0: Ada Asli Murni.
1: Yang palsu cuma Zaldi.
0: Yes, betul ya, sekali.
1: Dia suka
0: ya.
1: Palsu gitu.
0: Karena personal branding aja aku tuh happy terus, guys. Aslinya
1: happy, lebih happy,
0: happy
1: lah.
0: Happy banget.
1: Ya. Selalu ada plot twist di hidup ini.
0: Oke, okay. Kebetulan baru 1 minggu lalu cetak foto sampai 10 lembar. Dari dulu aku suka buat album fisik foto karena emang suka aja gitu. Banyak koleksi foto-foto yang bisa dilihat.
1: Yes.
0: Emang sih masih bisa dilihat dari HP atau social media seperti IG and FB. Walaupun tetap dimasukin ke social media, tapi tetap aku cetak fotonya. Apalagi cetak foto liburan jauh.
1: Iya, seru banget.
0: Bahkan foto di kafe estetik aja aku cetak, Min.
1: Iya dong.
0: Saking sukanya cetak foto.
1: Dulu waktu gadis-gadis, kamarku itu aku tempelin sama foto-foto yang aku cuci.
0: Ah, aku gak kebayang lagi.
1: Foto bareng teman-teman.
0: Iya, soalnya kamar mantan aku juga gitu.
1: Ya Allah, kok udah sampai ke kamar mantan? Loh, ngapain kau? Aku tanya dulu. Coba kita ngomong baik-baik dong. Ngapain ku tanya di kamar mantanmu?
0: Jadi ceritanya gini, Gi.
1: Ih, takut banget.
0: Gak lah. Jadi kan dia tuh ruang tamunya, dia rumah dinas. Jadi bapaknya tuh dulu, gak tahu ya, sekarang kayaknya masih TNI. Dapat rumah dinas.
1: Buka-bukaan banget ya kau ya.
0: Gak apa-apa dong, kalau didengar juga iya kan. Emang kita putus gak harus musuhan kan.
1: Ah gitu ya, tapi putus tetep ya.
0: Iya, jadi jadi ruang tamunya itu sama kamarnya itu berhadap-hadapan, ngerti gak?
1: Oh gitu, jadi kau ngintip gitu kau ya.
0: Bukan ngintip. Aku mau sholat maghrib. Disuruh mamanya sholat di dalam kamar di situ.
1: Ya Allah, gak dikunciin kau di kamar ya?
0: Enggak. Kan mantan gue di luar dong, gak mungkin di luar, dia ikut masuk ya. Gitu
1: mana
0: kan.
1: Mana tahu jamaah kalian.
0: Gak boleh. Oh, gila kau.
1: Alasannya yuk jamaah yuk.
0: Jadi aku masuk pertama kalinya. Oh begini gitu.
1: Oh gini kamar.
0: Karena kan adik aku cowok, jadi aku gak tahu kamar-kamar cewek tuh kayak mana.
1: Ada foto-foto ya? Ada fotomu ya?
0: Gak ada.
1: Gak sepenting itu berarti kan.
0: Itulah. Makanya dari situ aku ngambek lah ya.
1: Putus
0: kan.
1: Putus kau gara-gara itu.
0: Kok gak ada fotoku? Aku bilang
1: putus
0: kayak
1: kau
0: gitu.
1: Gara-gara itu.
0: Agak-agak diem-dieman 2 minggu
1: ya,
0: lah.
1: Ya wajar aja sih dia gak taruh fotomu. Kau yang waktu masih kurus itu kan.
0: Iya jelek banget gue. Sumpah itu siapa
1: ya kan?
0: Kau nih siapa?
1: Dia takut taruh fotomu di kamar gitu.
0: Menyeramkan.
1: Bukan, jadi dia takut tersadar gitu. Ngapa aku jadiin sama mana ini?
0: Kalau dipikir-pikir kok aku mau ya. duitnya nggak ada.
1: Ya Allah, ya kan? Lagi dulu nggak ada duit kau ya.
0: Nggak ada loh.
1: Terus kenapa kau pacaran?
0: Jadi nggak tahu.
1: Jadi siapa yang jajanin?
0: Kayaknya mantan. Enggak ya guys, enggak lah.
1: Jangan lah.
0: Iya, jadi dulu tuh aku sering ngantar-ngantar kawan-kawan aku tuh pulang dan mereka ngasih uang bensin. Dari situlah cuan-cuan tambahanku gitu.
1: Adalah ya.
0: Iya, jadi aku bisa bolak-balik tuh Gi. Bisa 2-3 orang aku antar ini, nanti aku jemput lagi, aku antar lagi gitu. Bisa
1: orang
0: lah.
1: Yang ku antari.
0: Iya. Adalah 30-40 ribu itu.
1: Banyak loh itu
0: sehari.
1: Di zaman
0: makanya.
1: Sehari lagi.
0: Itu makanya. Disitulah mantap. Duit aku untuk ngeraktir dia ke kafe.
1: Ya Allah, sedih kali.
0: Iya.
1: Berapa lama? 2 minggu sama dia, iya?
0: Kayaknya sama dia setahun juga lah.
1: Lama juga.
0: Lama.
1: Ya, kayaknya deeply ya perasaannya. Kok ceritanya berkaca-kaca gitu katanya?
0: Enggak ya, aku tuh bersin-bersin dari tadi ya, Gi. AC kirain kau kan makin dingin.
1: Kirain kan mengingat masa lalu itu.
0: Gak ya. Pernah pula aku mengingat.
1: Udah nikah dia ya.
0: Masa lalu sampai nangis.
1: Udah
0: gak
1: nikah
0: tahu.
1: Belum?
0: Gak tahu.
1: Alah, sok-sokan kau paling suka stalking juga kan.
0: Enggak, kita masih follow-followan tapi saling mute.
1: Ya Allah, kau tau dari mana dia mute kau?
0: Dia gak pernah nengok story aku dan aku gak pernah nengok story dia lagi.
1: Gitu.
0: Ya, kayaknya ya udah.
1: Ya, kalau di posting kan kelihatan lah pasti.
0: Enggak, mute post juga.
1: Ya ampun, ya. Udah lah unfollow aja.
0: Iya sih ya.
1: Untuk apa begitu ya kan? Tapi ya biasa-biasa aja lah sama mantan.
0: Ya itulah makanya.
1: Kalau misalnya kayak baper kali berarti masih ada apa-apa ya kan?
0: Iya, aku biasa aja pun.
1: Biarkan aja lah di Instagram itu.
0: Kata Riandra, jangan-jangan Bang Zaldi ini walid tak?
1: Ada banyak mantannya memang.
0: Kurang asyem.
1: Iya, yang diantar-antar ini tuh ternyata mantannya semua, guys.
0: Nah iya,
1: banyak
0: itulah.
1: Banyak kali.
0: Sering berantem, karena kan yang ku antar kan kawan-kawanku yang perempuan.
1: Iya,
0: nah, dari situlah.
1: Yang iya aja lah kau.
0: Iya kan?
1: Aku gak akan sudi sih. Kau bisa gojek kan? Nah, kau gojek. Numpang-numpang pacarku gak
0: belum,
1: ada.
0: Belum terlalu happening, Gi, gojek.
1: Gak ada cerita, ada opang.
0: Ojek pangkalan.
1: Iya, ya, memang nggak ada. Kau pulang sendiri, nggak ada. Kau nebeng-nebeng pacar orang nggak ada.
0: Kalau aku gas.
1: Nah, gas. Siapa yang berani nebeng pacarku? Nggak ada yang berani. Kan iya pasti ku teror.
0: Pasti. Kau kan cegil.
1: Aku cegil. Apa? Kau penumpang kau. Aku yang antarin kau. Ku antari kau sampai mana kau mau, ya kan? Nggak ada cerita sama pacarku numpang-numpang, nggak ada.
0: Aduh, ya Allah, gitu. Seru banget.
1: Tapi dulu apa ngomongin nebeng-nebeng ini, pacarku yang nebeng sama bapakku.
0: Ya Allah, mau kemana?
1: Mau pulang,
0: ya
1: pulang sekolah. Kan kami pulang bareng jalan kaki. Bapakku jemput naik mobil dong, gitu kan. Dia belum dijemput, gitu.
0: Jadi masuk lah.
1: Sekalian aja, kata bapakku, gitu.
0: Itu SMP SMA?
1: SMA. Ya udahlah, aku antar lagi dia pulang ke rumah.
0: SMA kok pacar yang mana gitu?
1: Udahlah. Can we skip it? Udahlah ya.
0: Aduh.
1: Jadi berapa callingnya tadi?
0: Gak enak kan digituin
1: berapa
0: ya kan?
1: Berapa pollingnya?
0: Langsung kita lihat pollingnya guys. Apa bisa kita langsung closing?
1: Ya Allah.
0: 92% penting, 8%nya enggak penting. Siapa nih yang bilang enggak penting?
1: Ada alasannya gitu yang bilang enggak penting.
0: Yuli ternyata.
1: Yuli.
0: Mbak Yuli parah banget.
1: Kenapa Mbak Yuli di Singapura enggak bisa cuci foto, mungkin mahal.
0: Mahal ya.
1: Ya kan. Di Batam aja cuci fotonya.
0: Oh iya juga.
1: Kan murah.
0: Di mana sih ini cuci foto yang rekomend?
1: Di mana ya? Udah lama banget lagi aku enggak cuci
0: makanya,
1: foto.
0: Makanya ya kan.
1: Oh, dulu kalau di Tiban itu di Lucky Foto kalau enggak salah namanya. Yes. Di Tiban Center. Soalnya aku bikin pas foto di situ.
0: Oh iya.
1: Setiap diminta pas foto, aku fotonya di situ. Yes, aku pernah cuci foto di situ juga.
0: Pas foto yang untuk nikah?
1: Iya, untuk nikah juga, untuk yang waktu apa? Urus-urus berkas kerjaan juga.
0: Oke,
1: sekarang Lucky Foto guys, namanya dia buka pagi-pagi.
0: Lucky Foto.
1: Iya, dia buka pagi-pagi karena memang untuk anak sekolah. Yes.
0: Ah, seru banget lagi.
1: Di situ kalau kau masuk ke Lucky Foto itu ada barang-barang yang lama-lama gitu masih dijual.
0: Ih, aku tahu banget lagi toko-toko yang kayak
1: ya
0: gitu.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kayak gitu, lucu banget.
0: Tahu banget lagi.
1: Yes.
0: Seru.
1: Bisa ngeprint juga.
0: Oh iya. Gokil. Kayaknya abis ini aku mau buka usaha itu. Cuci foto.
1: Tiba-tiba terinspirasi.
0: Iya, kayaknya cuan nih.
1: Ya kan?
0: Gitu, ya kan?
1: Kalau sekarang itu orang gak cuci foto lagi. Orang banyak udah pakai Polaroid ya.
0: Nah itu dia, ya kan? Itu ya
1: jadi
0: kan.
1: Udah nggak perlu cuci-cuci foto lagi.
0: Betul.
1: Langsung cekrek, ya aku mau belilah berapa kamera Polaroid.
0: Nggak tahu tak Dinda lah.
1: Seru ya.
0: Dinda Tika itu anak kamera.
1: Yes, kayaknya nggak perlu dicuci gitu kalau liburan langsung jadi deh fotonya.
0: Nah itu dia.
1: Tapi kita harus beli kertasnya.
0: Nah itu harus beli kertasnya, mahal juga ya.
1: Yes.
0: Oke deh guys, kita break dulu ya. Habis ini kita mau pulang.
1: Yeah.
0: Karena kita mau pulang, kita putar dulu satu lagu dari Maizura. Apa Gi judulnya?
1: Berharap tak berpisah.

0: 105,5 FM Bro 2 RR Beto, teman terbaik kamu.
1: Iya, udah mau habis suaramu. Pulang aja kita ya.
0: Cek. Ya dicoba-coba kan? Ayo lah kita pulang.
1: Ya ayolah, udah jam berapa nih?
0: Ya selamat pagi untuk kamu yang baru aja dengerin Pro 2 Batam. Sayangnya kebersamaan kita harus berakhir.
1: Aduh,
0: pura-pura sedih, kau muak kali dengar.
1: Tapi kan kau yang kangen siaran katanya.
0: Iya, karena aku sekarang tuh cuma 3 kali guys seminggu.
1: Kan aku kan pengen komentar, ih kangen banget kau Zaldi siaran. Boleh ambil jadwal aku, boleh.
0: Bayar ya.
1: Ya kan, aku gak sempat komen kemarin. HP ku diambil anakku.
0: Oh ya juga, ya udahlah.
1: Apa katanya?
0: Ini cuci foto di jodoh kak depan BCA.
1: Ada.
0: Sudah buka dari 82.
1: Mak,
0: serius lah kok bang.
1: Apa namanya itu?
0: Belakang BCA pula.
1: Enggak, di depan lo katanya Talti.
0: Astagfirullah.
1: Aku aja denger. Yang di depan lo.
0: Udah.
1: Kau yang ingat-ingat belakang BCA. Ada apa di belakang BCA? Aku tanya samamu.
0: Gak tahu kak, saya kan pendatang.
1: Iya. Tapi kok heboh kali ya warga-warga Batam di belakang BCA tuh ada apa emangnya?
0: Gak ada apa-apa sih.
1: Kan aku lewat situ sama adikku. Ada apa sih Pi? Kok orang heboh-heboh gitu?
0: Kurang
1: gitu
0: malam kok lewatnya.
1: Katanya gak ada, gak tahu katanya gitu.
0: Kurang malam.
1: Emang malam? Oh, aku malam-malam di depannya.
0: Oh, kalau depan.
1: Oh aman. Tahu, goyang lidah.
0: Apa itu?
1: Nasi gorengnya.
0: Oh iya, depan
1: BCA.
0: Depan BCA.
1: Ya.
0: Depan deretan BCA jodoh.
1: Yes. Oh. Deretan situlah, dekat situlah pokoknya.
0: Aku pernah baca lagi goyang lidah. Iya.
1: Kalau pesen nasi gorengnya, kalau enggak mie rebusnya.
0: Begoyang lidah kau?
1: Iya. Enak. Udah lama aku gak makan situ. Iya, biasanya aku makan situ sama Dindin.
0: Wih.
1: Iya, goyang lidah kita kata Dindin. Wih. Gitu. Ayolah jemputlah gitu.
0: Ayolah ya kan. Seru.
1: Karena agak susah mama ini dijemput-jemput.
0: Susah lah kau.
1: Ya kan ada buntutnya.
0: Iya.
1: Oh dulu melala aku makan jauh-jauh.
0: Nah itulah dia ya. Ya. Kan? Oke deh Tomo Pro 2. Terima kasih yang udah ikutan gabung, yang udah infoin Lalin juga makasih banyak.
1: Ya, ya,
0: ya luar biasa hari ini rame banget.
1: Semoga lancar luncur usahanya hari ini.
0: Amin.
1: Tugasnya selesai semua.
0: Amin.
1: Hitung-hitungannya lancar, gak ada yang selip.
0: Ketemu duit di jalan.
1: Amin. Jangan lupa disumbangin sedikit biar
0: boleh
1: tidak membawa sial.
0: Sumbanginnya ke siapa Gi?
1: Ke
0: kita.
1: Aku. Boleh. ada yang baru loh dekat kantor kita.
0: Apalagi?
1: Ada buka kopi baru.
0: Semakin dekat dengan kenangan.
1: Iya.
0: Takut.
1: Tapi dia ada buy one get one.
0: Pantas lah membludak kali.
1: Rame kali kan?
0: Rame kali pun.
1: Anak muda Batam ini rame ya.
0: Ngeri kali memang.
1: Aja gitu.
0: Kok tahu-tahu aja baru buka loh itu.
1: Tah, aku pun telat mau bikin videonya.
0: Parkirannya sampai tumpe-tumpe.
1: Aku pada mau bikin videonya.
0: Udah gak bisa lah.
1: Iya udah telat.
0: Udah gak hype.
1: Gak hype lagi. Udah hilang
0: ya,
1: gelombang hype itu.
0: Iya ya, semoga kenangan nanti mampir-mampir lah kesini bawa-bawa kopinya ya.
1: Boleh
0: kan?
1: Lah ya. Yuk,
0: nanti kita review.
1: Kita review
0: ya.
1: Aku udah pernah sih ngopi kenangan.
0: Mana tahu kan yang ini lebih.
1: Oh dia ada varian baru.
0: Enak. Apa?
1: Ada varian baru dia X sama Igun.
0: Hah?
1: Kopi
0: rasa apa tuh jadinya?
1: Kopi gula aren OG apa gitu.
0: Penasaran
1: okay. Aku karena packagingnya tuh kayak cagi.
0: Oh.
1: Kamu tahu kan cagi. Mirip. Jadi aku ini kan orangnya ini gila-gila viral. Enggak bisa aku kalau ada yang viral itu soalnya kata netizen enak gitu.
0: Ya udah.
1: Ya kan?
0: Nantilah kapan di sepi ya?
1: Sepi deh kayaknya baru buka ini.
0: Baru buka.
1: Kok bantu lah beres-beres kakak itu.
0: Oh, boleh
1: sekalian
0: boleh.
1: Sekalian kau beli gitu.
0: Kok aku yang bantu, aku yang beli. Seharusnya aku yang bantu, aku yang dikasih
1: kan
0: dong.
1: Kan kau biar cepat katanya tadi ya.
0: Oh, iya
1: bantulah dia buka kedai.
0: Oh iya juga.
1: Udahlah udah jam berapa ini?
0: Ya udahlah, bye-bye guys. Terima kasih banyak. See you next time.
1: Bye.
0: Bye.

0: kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang ya teman Pro 2. Udah hujan lagi ya, jadi Batam ya baru jam 10:30. Apakah kalian juga terkena hujan guys? Maksudku ya daerah kalian juga hujan juga enggak? Rata enggak ya ini hujan di pagi ini ya? Tapi kalau dilihat-lihat dari awannya harusnya rata ya Wak ya. Kita nikmatin aja ya cuacanya ya teman Pro 2. Dan juga udah gak kerasa udah Jumat lagi aja, perasaan kayak kemarin baru Senin, sekarang udah Jumat lagi aja ya teman Pro 2. TGIF Wak, thank God it's Friday. Dan biasanya Jumat tuh berasa kayak lebih cepat aja gitu, kayak tiba-tiba udah mau makan siang nih. Soljum juga kan, jadi istirahatnya agak panjang ya Wak ya. Happy Friday ya guys. Dan Pro 2 Headless barengan aku dan Denok Muti Herawati bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang. Seperti biasa aturannya kalian udah tahu kan, tinggal sebutin aja judul lagu dan nama penyanyi. Kirimin requestnya di line interaktifnya Pro 2 di 0811 6915502, atau boleh juga nih di Instagramnya Pro 2 di @pro2batam. Aku bakalan tunggu sampai nanti di jam 12 siang ya teman Pro 2 ya. Gampang banget, tinggal sebutin aja. Pokoknya as long as lagu yang kamu request ini masuk di bank lagunya Pro 2, gas, langsung aku putar. Aku tunggu pokoknya requestnya ya di line interaktifnya Pro 2 ya teman Pro 2. Sambil nunggu request kamu, karena tadi kita udah dengar lagu yang agak lumayan sendu dan bikin ngantuk ya Wak. Aku punya satu lagu yang kayaknya cocok nih. Dia easy listening for this kind of weather. One single from Surface and Elton John, We Learn to Fly. Enjoy this one.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. That was one single from Estelle featuring Kanye West with American Boy ya. Agak sedikit dikasih yang upbeat biar apa? Biar gak ngantuk ya Wak ya. Ini soalnya cuacanya cuaca rebahan banget nih ya teman Pro 2. Tapi buat kamu yang lagi pada berteduh, yang lagi pada cari aman dulu ya dari cuaca hujan ya teman Pro 2, semoga kamu enjoy tune in barengan kita di Pro 2 Headlist. BTW kalian juga bisa requestnya daripada gabut ya Wak ya, langsung aja sebutin judul lagu dan nama penyanyinya, request di line interaktifnya Pro 2 di 0811 6915502 untuk WhatsApp, atau bisa juga di Instagram di @pro2batam. Ini rame ya, terima kasih loh yang sudah join. Aku baca satu persatu sesuai dengan urutan masuk biar adil ya teman Pro 2. Ini ada request dari Kak Vega. Kak Vega, halo, selamat pagi menjelang siang. Pengen lagunya Onci yang aku mau. Siap Kak, udah aku siapin, tinggal di play aja, ditunggu ya Kak Vega. Terus di WhatsApp juga sudah ada yang masuk ya teman Pro 2 di 0811 6915502. Lumayan ramai juga WhatsApp, tapi satu-satu aku baca. Ada dari Rina, pengen denger lagunya Bruno Mars yang Risk It All dong Kak Denok. Oke, Risk It All udah aku siapin, tinggal diputer aja, ditunggu ya. Di Instagram ada lagi yang masuk dari Aji. Halo Aji, selamat pagi menjelang siang. Halo Kak, mau request dong lagunya Pasto yang judulnya Tanya Hati. Salamnya untuk kalian yang sedang harus bekerja walau langit memaksa kalian untuk berteduh. Berteduh atau berteduh nih Ji? Maklum hujan deras di area Nagoya. Oh, lebat ya di Nagoya ya. Thank you buat Aji, selamat berteduh juga ya. Aji juga happy working, lagunya udah aku siapin, tinggal diputar, oke? Okay? Masih ada dari Tantra, ada dari Henry juga. Cuman sabar lah ya Wak, tiga dulu kita putar. Nanti batch selanjutnya baru kita baca yang sudah masuk. Thank you for keep patiently waiting. But for now we already have 3 songs in a row. Sudah ada 3 antrian. Kita mulai dari requestnya Kak Vega dulu. Ada Onci dengan Aku Mau.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi aku udah puterin 3 request kamu ya, lunas ya, batch 1 ya teman Pro 2. Ini aku harus puter, harus baca dulu request yang udah pada ngantri nih, rame banget, aku jadi gak jadi ngantuk loh guys. Makasih loh ya udah nemenin aku di hitlist, dan semoga kalian juga enjoy ya ditemenin barengan lagu-lagu yang kalian suka ya Wak ya. Nah ini udah ada yang masuk kan tadi, ada dari Tantra. Aku baca dulu ya dari Tantra ya, yang sudah masuk dari tadi sebenarnya. Bentar-bentar aku buka dulu. Oke, ini dari Tantra nih. Selamat siang Kak Deno, katanya selamat siang Tantra. Semoga kabarnya sehat hari ini. Alhamdulillah sehat ya Wak ya. Karena suaranya kembali empuk kayak roti morning bakery. Wah, tapi tulisannya morning bakery di sini. Jadi berasa pengen jadi bagian keluarga bakery gitu ya. Saya Rayandra Tantra dari Tanjung Uncang yang lagi hujan. Oh, di sana hujan juga ternyata ya. Mau request lagunya Bryan Adams yang Heaven. Kalau enggak ada Main Hati by Andra juga boleh. Yang kedua aja ya, yang Main Hati kayaknya pas nih hujan-hujan kayak begini ya enggak sih? Biar sing along gitu ya Tantra. Ditunggu lagunya, thank you untuk Tantra. Terus ini ada teman aku juga yang ternyata lagi tune in ya, ada Beb Lena. Halo Beb. Semangat ya untuk Lena ya. Bebku Deno katanya, halo Bebku juga Lena. Mau request dong Mahalini yang Mencintaimu. Salamnya buat teman-teman Pro 2. Semangat mengudara. Cayo katanya. Cayo juga untuk Beb Lena yang sedang berjuang ya untuk mencari cuan di tengah hujan nih. Ini sangat-sangat inspireful woman ya teman Pro 2 Lena ini. Thank you so much Lena, ditunggu lagunya udah aku siapin, Mahalini yang Mencintaimu. Ditunggu ya Beb. Terus terakhir untuk batch yang ini ada dari Henry Edward, mau request lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Sudah aku siapin lagunya Henry, ditunggu ya Wak ya. Oke deh, 3 lagu dulu ya teman Pro 2. Nanti kan ini masih belum jam 11, 5 menit lagi jam 11. Kita masih punya sejam lebih. Aku tunggu request kamu di line interaktifnya Pro 2. Boleh di Instagram di @pro2batam atau boleh juga di WhatsApp di 0811 9915502. Yang belum terbaca jangan sedih ya, masih ada sejam, jadi pasti bakalan aku baca bentar lagi abis ini. Kita putar dulu 3 request lagu berikut, and I'll be back soon at Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Sheila on 7 yang sederhana ya, teman Radio 2. Oke, kita masih di Radio 2 Hit List. Aku masih bakalan baca beberapa request yang masih waiting list. Aduh, thank you ya. Yang masih nungguin, thank you so much. Terima kasih untuk kesabarannya. Udah dari tadi ini sebenarnya requestnya, tapi baru sempat aku baca. Mohon maaf, ada dari siapa ya ini ya? Aduh, gak ada namanya lagi. Siang kak, mau request lagunya Naf yang Endap Laraku. Terendap Laraku kali Bambang. Terendap Laraku, salam siang. Oh, Vander. Iya Vander, maaf-maaf, baru baca lagi ya. Thank you Vander, Terendap Laraku dari Naf. Bentar lagi aku putar, terima kasih ya. Ditunggu requestnya. Terus ini ada yang request di Instagram, ada Bang Dik doang. Bang Dik pengen request lagunya Wali yang Maaf Aku Tak Setia. Ini aku mesti mohon maaf juga nih Bang. Lagu Wali tuh sebenarnya gak masuk segmen musiknya Pro 2, kecuali kalau yang lagu religi ya. Lagu religi kan kita putarnya kayak sebelum azan atau setelah azan, itu memang ada lagunya Wali yang bisa kita putar. Cuman kayak secara general lagu-lagunya yang lain gak bisa masuk Bang Dik. Jadi boleh gak diganti sama yang lain ya? Aku tunggu ya Bang Dik ya. Kita balik lagi ke WhatsApp. Ada dari Clara. Halo Kak Denok, aku pengen denger lagunya Good Morning Everyone yang secepat mungkin. Terima kasih. Thank you juga buat Clara. Dua lagu bakalan aku puter ya teman Pro 2. Ada Naf, Terendap Laraku tadi dari siapa? Vendra ya. Oh, Vander. Terus Clara dengan secepat mungkin dari Good Morning Everyone. Ini masih punya waktu setengah jaman, jadi buat yang mungkin baru aja kepikiran mau request lagu apa ya, langsung aja dikasih tahu di line interaktifnya Pro 2, teman Pro 2, di 0811 6915502. Atau boleh juga kamu kalau mau langsung DM ke Instagramnya Pro 2 di @pro2batam. Aku tunggu ya teman Pro 2 sambil kita enjoy dulu nih. Sedikit throwback tipis-tipis dengan satu singlenya Naf, Terendap Laraku. Enjoy this one.

0: bola investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 FM Roy 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Isyana Saraswati dengan Menarilah Dengan Jiwamu ya. Udah mau menit-menit terakhir, aku mau langsung baca aja request yang sudah masuk. Tadi ada dari yang pertama, bentar nih. Ada dari Riandra Gusti Pratama, pengen denger lagunya Peter Pan yang Tak Bisakah. Waduh, Peter Pan udah lama kali ya Wak ya, gak ada pula yang ini, terus katanya boleh diganti. Oke siap, gak apa-apa, Peter Pan yang lain aja. Aku kasih yang Noah, yang Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi ya. Ini kan pernah dirilis pas waktu mereka masih pakai nama Peter Pan, terus dirilis ulang kan pas udah rebranding jadi Noah. Jadi kayaknya biar adil ini aja ya. Terus di WhatsApp juga ada dari Hana. Halo Hana, selamat siang. Request lagu Hati-Hati di Jalannya Tulus. Oke deh, ini jadi dua lagu penutup kita ya di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Thank you banget loh buat yang udah ikutan request dari tadi jam 10 sampai sekarang udah mau jam 12. Yang udah pada mau siap-siap soljum ya, hari ini azan untuk zuhur untuk kota Batam dan sekitarnya akan berkumandang di menit kedua lepas dari jam 12. Bentar lagi cuy, udah bisa lah ini OTW ke masjid ya Wak ya. Siap-siap dengar khutbah dulu ya gak sih. Jadi selamat soljum untuk yang menunaikan sholat Jumat. Untuk yang tidak menunaikan sholat Jumat, selamat enjoy istirahat yang lumayan extra time ya Wak ya. Enjoy the lunch ya teman Pro 2. Aku nanti balik lagi habis azan zuhur, aku bakalan nemenin kalian di santai siang sampai dengan jam 3 sore nanti. So thank you so much buat yang udah join di Pro 2 Hitlist. Ketemu lagi di episode selanjutnya ya Wak ya. Habis ini kita dengerin azan dulu. Aku balik lagi nanti setelah azan zuhur di santai siang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105.5 FM Radio 2 RRI Batam. Teman terbaik kamu masih di Santai Siang barengan aku Denok Mutiarawati. Ya, gimana sudah pada selesai ibadah sholat Jumatnya? Ini udah waktunya buat makan siang ya. Aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Kita masih bakalan bahas tentang kuliner mungkin sama olahraga dan juga entertainment update ya. Kalau tadi kita udah dengerin satu single dari The Groove dengan Berbunga-Bunga, ini featuring Tiara Effendi ya. Kayaknya kita lanjut dulu nih dengerin playlist dari single Tyla with Push to Start. Enjoy this one on the back soon at Santai Siang guys.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Di dunia yang penuh tren, kadang kita tanpa sadar jadi versi KW dari orang lain. Padahal, jadi diri sendiri itu jauh lebih bernilai daripada sekedar niru. Karena yang asli selalu punya cerita, punya karakter, dan pastinya nggak tergantikan. Jadi, yuk berhenti membandingkan dan mulai percaya sama versi original diri kita sendiri.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi ada Arctic Monkeys with Baby I'm Yours. Kalian masih tune in di Santai Siang barengan aku, Denok Mutiarawati. Kita bahas spesial tentang Piala Dunia ya, teman Pro 2. Jadi karena bentar lagi kita udah akan menyaksikan Piala Dunia yang udah ditunggu-tunggu ya Wak ya. Jadi kita bakalan kasih segmen khusus setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu setiap jam 1 sampai jam 2 full kita bahas Piala Dunia. Nah ini nih,

New Jersey sekarang tuh harganya tembus sekitar 527 juta. Apaan tuh? Bisa buat beli rumah ya teman Pro 2. Cuman untuk tiket untuk the best spot sih, memang kayak ini untuk yang paling mahal gitu lah ya teman Pro 2 ya. Jadi setengah M cuman buat satu tiket pertandingan bola. Ya kalau untuk kita sih memang gak mungkin ya. Tapi untuk sultan-sultan di sana mungkin memang jajannya segini gitu ya teman Pro 2 ya. Nah tapi ini memang agak sedikit mencengangkan. Kenapa? Karena sebelumnya harga kategori yang sama, yang untuk the best seat lah ya, tempat duduk terbaik, itu cuman gak cuman juga sih ini buat aku, 170 juta rupiah. Bedanya jauh kan ya Wak, kayak lebih dari 100% nih naiknya. Ya tetap mahal sih emang 170 juta, tapi ya gak setengah M juga gitu ya. Nah yang bikin makin rame, anggota Kongres Amerika Serikat tuh sampai ikut protes guys ke FIFA. Jadi mereka tuh minta penjelasan soal sistem harga tiket yang dianggap gak transparan dan bikin fans biasa tuh makin susah dapat akses buat nonton langsung gitu ya. Karena jujur aja ya teman Pro 2, vibe Piala Dunia tuh sebenarnya bukan cuman soal pertandingan ya Wak, tapi juga tentang momen semua orang bisa ngerasain atmosfer yang sama. Dari yang ada mungkin nabung udah bertahun-tahun sampai yang rela jauh-jauh datang demi dukung negaranya gitu ya. Kan perlu effort gitu ya Wak. Nah FIFA sendiri tiba-tiba punya pembelaan nih guys. Presiden FIFA Gianni Infantino bilang kalau harga itu ngikutin harga pasar hiburan di Amerika Serikat. What apa? Menurut dia kalau harga awal terlalu murah katanya, yang 170 juta. Gak sanggup aku bacanya. Aku dari tadi terus shock gitu ya. Jadi takut kemurahan 170 juta. Jadi takutnya nanti kayak malah diborong sama reseller dan oh dijual lebih mahal lagi gitu ya. Jadi mereka ya udahlah sekalian jual mahal gitu loh guys. Dan sebenarnya sih kalau dipikir-pikir alasannya FIFA ada benernya juga sih ya, karena tiket event besar tuh emang sering banget dimainin sama calo atau reseller. Tapi di sisi lain banyak fans ngerasa kayak sepak bola makin sini kayak kehilangan sisi merakyatnya gitu, kayak ini jadi elit gitu ya rasanya gitu ya. Belum lagi kan kalau dihitung-hitung biaya lain lah, coba kalau orang mau nonton langsung Piala Dunia kan nggak mungkin kan, mereka tuh berasal dari negara yang sama gitu, ada yang jauh-jauh, terus ada yang udah nabung kayak begitulah ya. Intinya oh my god lah ya teman Pro 2, ini sebuah berita yang sangat mencengangkan. Jadi ya udahlah ya, kita tahu lah ya sekarang memang apa-apa serba mahal, sampai nonton Piala Dunia aja semahal itu. Tapi itu bukan harga yang untuk common seat ya, itu untuk VIP seat memang. Tapi kan tetap mahal ya teman Pro 2. Ayo deh ini daripada emosi jiwa nonton bahas tiket nonton sepak bola Piala Dunia ya, mendingan kita selingan aja dulu ya. Kita dengerin dulu yang slow-slow ya teman Pro 2. Kita dengerin dulu satu single dari Billie Eilish featuring Khalid with Lovely. Enjoy this one. I'll be back soon after the break guys.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik. Kamu masih di Santai Siang barengan aku Denok Mutiara Lati. Kita masih bahas tentang Piala Dunia ya. Tadi kan shock ya Wak ya. Aduh, aku aja baca beritanya shock Wak. Ternyata semahal itu untuk the best seat untuk nonton final Piala Dunia. Tapi jangan sedih ya teman Pro 2. Ini bisa nobar nih lewat layar kaca ya guys ya. Buat kamu yang mungkin cari opsi lah ya. Aku ada satu opsi buat kamu bisa nonton Piala Dunia tanpa harus berlangganan ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk pertama kalinya jumlah peserta Piala Dunia itu kan naik jadi 48 negara ya. Ini good news banget sih. Di tengah gonjang-ganjingnya apa yang terjadi di dunia ini, tapi masih ada 48 negara yang akan ikut serta untuk Piala Dunia. Wow guys, wow. Kenapa wow? Karena biasanya itu kan cuma 32 tim. Sekarang makin banyak negara yang punya kesempatan tampil di panggung dunia. Artinya apa? Artinya pertandingannya juga makin banyak teman Pro 2. Karena kalau 32 tim kan total cuma 64 pertandingan ya. Jadi sekarang tuh jadi naik 104 laga ya teman Pro 2. Nah jadi selama lebih dari 1 bulan penuh, dunia bakalan dipenuhi soal obrolan tentang bola. Dari skor pertandingan, pemain favorit, sampai drama kartu merah atau adu penalti ya, itu akan menemani kita ya tahun Pro 2. Dan kabar baiknya untuk masyarakat Indonesia, TVRI resmi bakal menyiarkan langsung 98 pertandingan Piala Dunia 2026. Wow, it's a good news in this economy ya guys ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang mungkin gak punya layanan TV berbayar atau platform streaming tertentu, jangan sedih. Tetap bisa menikmati atmosfer Piala Dunia langsung dari rumah. Setel aja TVRI ya teman Pro 2 ya. Apalagi tuh TVRI kan juga udah nyiapin host sama komentator ya yang bakalan nemenin penonton selama turnamen berlangsung. Ada Tio Nugroho, ada Conchita Karolin yang bakalan bikin suasana siaran makin hidup dan juga santai. Nah menariknya lagi, TVRI bilang mereka gak cuman mau fokus hiburan, tapi juga pengen menghadirkan analisis yang bisa menambah wawasan sepak bola masyarakat Indonesia. Jadi ini bukan cuman seru-seruan guys, tapi juga belajar memahami permainan. Oke. Tapi ini ya teman Pro 2 ya, ada satu hal yang sekarang juga lagi rame dibahas, yaitu aturan hak siar dan juga nobar. Suka deh yang kayak begini tuh ada aja gitu ya, ekornya gitu ya guys ya. Jadi ternyata cuplikan pertandingan Piala Dunia gak bisa sembarangan diunggah ke media sosial guys. Walaupun cuma 90 detik, tetap ada aturan ketat dari FIFA. FIFA langsung ya yang menetapkan. Katanya, 1. Harus mencantumkan sumber. 2. Ada batas waktu tayang. Dan 3. Gak boleh diupload bebas ke platform sosial media. Like what? FIFA, are you really serious about this? Like such a bummer. Such a party pooper ya teman Pro 2 ya. Jadi artinya zaman sekarang kita cuman sekarang tuh nonton bola bukan cuman soal pertandingan, tapi juga soal hak siar digital yang makin ketat gitu ya guys ya. Selain itu katanya buat yang mau bikin acara nobar alias nonton bareng, sekarang juga wajib punya lisensi resmi. Apaan sih? Suka gitu deh FIFA ya. Bahkan sampai ada kategori komersial dan non-komersial guys katanya gitu. Ada mungkin ya beberapa dari kamu kayak, waduh sekarang jadi makin ribet ya. Tapi di sisi lain ini juga bentuk perlindungan hak siar ya, supaya penyelenggaraan tetap tertata dan juga aman. Karena kita tahu ya, everyone loves bola. Apalagi masyarakat Indonesia, antusiasmenya tuh besar banget gitu. Bayangin aja nanti pasti warung kopi penuh, tempat nongkrong rame, grup chat tiba-tiba aktif ya di jam 2 pagi ya teman Pro 2. Dan besoknya banyak yang ngantuk di sekolah atau kantor gara-gara ya begadang nonton bola. Karena memang seunik itu sih suasana Piala Dunia, dan kita bakalan segera merasakan euforia itu ya teman Pro 2. Yowes, kita pantau aja bagaimana perkembangannya, dan aku bakalan kasih update mengenai Piala Dunia di Pro 2 FM Santai Siang Special Segment for Piala Dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Teman

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Krik, krik.

pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Nah, also also from Taylor Swift with All Polite. Masih di santai siang ya, udah jam 2 aja nih, tapi cuacanya kayak berasa udah mau sore-sore gitu ya Wak ya. Masih berangin walaupun hujan gak turun. Heads up ya, kayaknya bentar-bentar lagi turun lagi air hujan guys. Oke, karena udah jam 2 kita bahas aja tentang entertainment update ya guys. Ya, ini ada kabar dari live action series Harry Potter. Harry Potter ya. Ini kan katanya bakalan rilis Natal tahun ini yang live action season yang pertama. Tapi kayaknya memang mereka mau tancap gas. Gak mau kejadian kayak live action Avatar yang produksinya gapnya sampai bertahun-tahun, yang akhirnya engnya udah lebih tinggi daripada Sokka ya teman berdua ya. Nah ini kayaknya mereka mau benar-benar ngambil momentum usia si aktor supaya terasa lebih relate ya dengan timeline usia pemeran utama yang ada di buku. Makanya kayak gercep banget tuh teman berdua. Jadi mereka tuh udah siap-siap syuting untuk season yang kedua. Padahal yang season pertama baru akan rilis Natal nanti gitu ya. Nah season kedua nanti bakalan mengadaptasi cerita Harry Potter and the Chamber of Secrets. Jadi bisa dibilang proyek ini memang disiapin serius banget untuk jangka panjang ya guys ya. Nggak pakai nunggu-nunggu animo dari penggemar, langsung gaspol ngeng. Dan yang bikin menarik, syuting season kedua bahkan direncanakan mulai tahun ini juga. Ya padahal, as I said, season pertama belum tayang. Mereka memang udah yakin banget dengan proyek ini. Mau flop, mau berhasil, mau produksi aja dulu ya. Wah aku suka sih yang yakin-yakin gini ya guys ya. Dan menurut pihak HBO, mereka gak mau jarak antar musim tuh kayak terlalu lama gitu loh guys. Soalnya para pemain utama di serial ini kan masih anak-anak dan remaja. Kalau produksinya terlalu lama, nanti usia para karakter bisa beda jauh sama cerita aslinya. Kan sama kayak tadi aku jelasin gitu ya. Dan bayangin aja ya, kalau Harry Potter masih harus jadi anak kelas 1 Hogwarts. Tapi wajah pemainnya udah kayak mahasiswa semester akhir, kan kayak buyar ya imajinasinya ya teman berdua. Selain itu juga proses produksi Harry Potter ini juga emang ribet ya guys ya. Mulai dari syutingnya, efek visual, editing, sampai detail dunia sihirnya juga butuh waktu yang panjang. Jadi HBO pengen semuanya tetap konsisten dan hype-nya gak hilang. Bagus sih, harusnya sih, memang harus gini sih ya. Nah ribut Harry Potter sendiri ini sebenarnya masih jadi perdebatan di kalangan fans juga. Ada yang excited banget karena akhirnya setiap buku bakal diadaptasi lebih detail dibanding versi film dulu. Tapi ada yang juga yang masih susah move on nih dari versi original yang dibintangi sama Daniel Radcliffe dan teman-temannya. Karena jujur aja ya, banyak orang gimana ya, Harry Potter ini bukan sekedar film ya, tapi bagian dari masa kecil. It's a childhood memories indeed. Jadi mulai dari nunggu surat Hogwarts, milih asrama favorit, sampai debat lebih keren Gryffindor atau Slytherin. Ya masih relate ya sama anak-anak milenial ya, yang dulu masa kecilnya ditemenin sama Harry Potter, baik itu versi buku ataupun versi film. Dan menarik sih untuk dilihat ya, apakah ribut ini bakalan sukses besar atau malah terus dibanding-bandingin nih sama versi klasiknya. Kalau kamu gimana? Kamu excited gak nungguin ribut dari Harry Potter ini? Aku cukup penasaran karena I think the main cast is kinda cute, right? Aku suka sih cast pemeran utamanya. Emang ada beberapa cast yang meleset, but let's just give them a chance. Kita kasih kesempatan dulu lah ya sama HBO. Bakalan seperti apa sih reboot untuk live action series dari Harry Potter yang akan rilis Natal tahun ini guys.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Santai Siang. Walaupun ini udah segmen-segmen terakhir sih ya, sebelum aku pamit nih ada satu lagi info tentang film ya. Siapa yang ngikutin franchise filmnya Planet of the Apes? Aku ngikutin tapi sempat kayak kepotong-potong gitu, terus agak-agak lupa juga sih jalan ceritanya ya. Nah ini ada info nih tentang Planets of the Apes. Tapi ini bukan sequel ya, kayak bukan kelanjutannya gitu ya, tapi masih dari Universe Kingdom of the Planet of the Apes. Jadi ceritanya kemungkinan bakalan fokus ke karakter dan juga konflik baru guys. Meskipun sih tetap berada di dunia tempat para kera ya, yang jadi spesies dominan ya guys ya. Nah tapi kalau kita flashback nih, kita lihat pola franchise sebelumnya, kemungkinan besar film ini masih ada dalam timeline reboot modern yang dimulai dari Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes, War of the Planet of the Apes, dan Kingdom of the Planet of the Apes. Tapi kali ini kayaknya fokusnya kemungkinan bukan lagi ke Noah atau May dari Kingdom. Kalau aku baca-baca dari forum-forum fansnya ini ya, si Planet of the Apes ini, banyak fans yang menduga-duga film baru ini bakalan mengeksplor dunia yang lebih jauh ke masa depan gitu. Saat si peradaban kera ini makin maju dan juga manusia makin terpinggirkan guys. Bahkan tuh ada teori kalau franchise ini perlahan menuju remake modern dari film klasik Planet of the Apes versi tahun 1968. Tapi ini sih belum dikonfirmasi juga ya sama si yang membuat film ini gitu ya. Nah untuk tanggal tayang sampai dengan sekarang sih 20th Century Studio belum mengumumin jadwal rilis resmi. Tapi beberapa bocoran dari fans juga ya, kira-kira harusnya sih akhir tengah-tengah atau akhir 2027 itu udah bisa ditonton kalau proses produksinya lancar. Nah pertanyaan kan akhirnya muncul nih mengenai cast list, apakah masih ada cast list yang lama ya? Nah ini juga belum ada info terbaru gitu ya, apakah Owen Teague dan Freya Alan bakalan balik lagi tuh belum ada info gitu teman Pro 2. Terus sutradaranya siapa sih yang akan mengerjakan Kingdom of the Planet of the Apes ini adalah Matt Shakman. Matt Shakman ini yang pernah garap film WandaVision. WandaVision itu series Marvel ya yang ada di Netflix dan bagus sih, aku suka sih WandaVision. The Fantastic Four First Step itu dia juga yang ngerjain ya, reboot baru dari Fantastic Four, karyanya MCU juga ya, Warner Bros. Sama Monarch, Legacy of Monster. Ini serial dari dunia Godzilla dan Monster First, teman Pro 2. Selain itu juga dia kayaknya pernah juga dia mensutradarai episode serial terkenal dari Game of Thrones, The Boys, dan Succession. Tapi kayak special episode gitu loh guys, bukan semuanya dia yang ngerjain gitu. Nah dari sini udah kelihatan ya genrenya dia bikin film tuh seperti apa. Kayaknya sih cocok ya untuk Kingdom of the Planet of the Apes, karena pasti bakalan banyak CGI dan dia sudah sangat sangat familiar dengan pekerjaan yang seperti itu gitu loh produksinya. Jadi kalau secara pengalaman sih Matt Shakman memang cukup kuat di proyek berskala besar yang penuh dengan CGI, world building, dan drama karakter. Harusnya he is in his element, harusnya sih ya. Tapi ya baru segitu doang infonya yang baru aku bisa dapat dan share ke kamu. Ya udahlah ya, kita tunggu aja sama-sama kelanjutannya seperti apa. Dan apakah masih bisa menghidupkan fantasi dunia The Planet of the Apes kerjaannya Matt Shakman? Kita tunggu aja. Dan itu yang menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Udah waktunya aku buat pamit ya. Makasih teman Pro 2 yang udah tune in dari jam 10 sampai sekarang udah mau jam 3. Habis ini sore ceria, kalian bakalan ditemenin sama Dindin Ruslia Anugrah. Aku Denok Mutiarati pamit. Enjoy the rest of our program. Ciao, adios, and bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore.

Anh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: things that I've got.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Produa Fam, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Produa yang masih tunin barengan aku, Dindin Rosyanugra. Dan kita masuk di jam 4 sore hari ini, 8 Mei 2026, teman Produa. Saat lagi aku bakal ngobrol sama 3 anak muda. Mereka ini model. Nah, gimana obrolan aku bersama dengan 3 model sore hari ini dari The Next Supermodel Batam Cycle 2. Akan ada Agung, Abra, dan juga Sabrina nanti yang bakal ngobrol sama aku. Nah, buat kamu yang pengen nonton dan juga dengerin kita, bisa banget karena kita nanti bakal live di channel YouTube-nya kita di RRI Batam. Ya, kamu juga bisa nitip pertanyaan barangkali buat 3 model ini langsung juga di Instagram kita, juga boleh di @pro2batam. I'll be right back.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune barengan aku, Dindin Rosli Anugrah, nemenin kamu di sore ceria hari ini 8 Mei 2026. Seperti yang udah aku bilang tadi, kalau aku sore hari ini tidak sendiri, aku bersama dengan 3 orang model. Wow. Apakah aku akan berguru bersama dengan mereka di sore hari ini? We'll see teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama 3 model dari The Next Supermodel Batam. Ada Agung, ada Sabrina, dan juga ada
1: Abra.
0: Hai, selamat sore.
2: Halo Bang Dia, selamat sore.
3: Selamat sore Abang.
0: Gimana kabarnya sore hari ini? Excited, nervous, atau kayak yaudah sih biasa aja, visit ready atau gimana? Masing-masing deh.
2: Seneng banget ya. Happy karena ini kali kedua datang ke RRI Pro 2 Batam.
0: Wow, ini kali keduanya Agung. Yeah. Kalau Sabrina?
4: Your first time Sabrina.
0: Pertama kali.
4: Yes.
0: So how?
4: Super excited.
0: Excited, nervous, or kayak ya udah sih, so-so
4: excited
0: aja.
4: Excited.
0: Wow. Yeah. We'll see. Nanti kita bakal ngobrol apa. Kalau Abra gimana?
3: Sama seperti Bang Agung, this is my second time di Pro 2 and I'm so excited.
0: Oke, okay. Udah mulai terbiasa lah ya obrolan-obrolan di radio. Yeah. Ini kalian kan dari The Next Supermodel Batam Cycle tuh.
3: Yes. Yes.
0: Oke, okay. Ini kemarin sebenarnya udah dilaksanain. Kemarin tanggal berapa ya?
3: Kita grand final di tanggal 11 April.
0: Oh, 11 April kemarin grand finalnya dan udah dapat winner-nya?
2: Sudah.
0: Oke, okay. Kemarin siapa winner-nya?
4: Jinesa.
0: Jadi memang winner-nya itu satu orang gitu ya?
4: Iya, yeah. Konsep cycle 2 winner cuma satu.
0: Oke, okay, karena kalau misalkan di cycle 1 yeah. Pertama kali kemarin tuh ada king kayak queen gitulah ya.
2: Betul.
0: I'm the host actually untuk yeah, di cycle 1. That's why I know. Tapi untuk di kali kedua ini, yang kedua kali ini ya memang bakal diambil satu pemenang. Betul. Winner-nya.
4: Yes,
0: dan
4: yes.
0: Pemenangnya itu adalah di kategori cewek.
4: Yes.
0: Siapa dia namanya?
2: Jinesa.
0: Kenapa Jinesa enggak datang sore ini?
2: Mungkin kayanya karena masih sekolah, pulang mendin.
0: Alright, jadi memang masih sekolah ya. Yeah. By the way, aku juga pengen kenalin sih sama kalian bertiga. Boleh nggak diceritain masing-masing apa sih kesibukan kalian? Apakah ada yang sekolah juga atau mahasiswa atau kerja gimana? Mulai dari Agung deh.
2: Oke, baik. Selamat sore teman Pro 2. Jadi untuk kegiatan sehari-hari aku pribadi, Agung kerja di salah satu dinas di Provinsi Kepri, di Dinas Perindustrian Perdagangan. Nah, selain itu juga cari sampingannya nih di TVRI.
0: All
2: sebagai
0: right.
2: News anchor, baca berita. Selebihnya paling sore ke malam itu latihan olahraga voli, badminton, paddle gitu doang.
0: Wow. Produktif ya.
2: Iya.
0: Kerja juga tapi punya side job juga. Betul. Terus juga beberapa hobi di sport ya.
2: Betul.
0: Wow.
2: Life balance gitu.
0: Oke, okay, keren, menarik. Jadi sekarang stay-nya Agung itu di Batam, Tanjung Pinang atau di mana sih?
2: Dua-dua. Jadi sekarang
0: how gimana ceritanya ini? Siang di Pinang apa malam di Batam apa gimana nih?
2: Jadi every weekend setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu di Batam karena memang kan sudah bergabung jadi TNSM. Jadi ada alasan lah untuk kenapa harus ke Batam. Kalau dulu kan jarang-jarang ke Batam gitu ya.
0: Oke. Jadi ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan di Batam. Jadi yaudah nanti bakal stay di Batam kayak gitu ya. Oke. Kita move to Sabrina. This is the first time I met you.
4: Yes.
0: Nice to see you. Boleh diceritain gak sih sedikit tentang Sabrina?
4: Okay, untuk kesibukan Sabrina akhir-akhir ini sebenarnya karena Sabrina fresh graduate nih, baru banget lulus SMA.
0: Wow.
4: Iya, jadi udah nggak masuk sekolah. Jadi mungkin lately Sabrina fokus buat belajar ngejar PTN aja sih.
0: Wow. Jadi sekarang masih sibuk dengan PTN?
4: Iya, masih ujian-ujian gitu, sama paling kesibukan di TNSM gitu Bang. Sama iya, Sabrina juga sama kayak Bang Agung, pokoknya kayak harus balance lah sama olahraga. Sabrina Sabrina sibuk sama renang gitu.
0: Wow, kalau olahraganya suka berenang.
4: Iya, betul.
0: Wow. Apakah diseriuskan berenangnya atau kayak ya udah cuman killing time doang atau gimana?
4: Diseriusin Bang.
0: Wow.
4: Yeah.
0: Since when?
4: Since I was kelas 3 2016. Iya.
0: Wow.
4: Iya.
0: Kelas 3 SD.
4: Iya, masih berlangsung sampai sekarang.
2: Udah jago banget.
0: Udah jago banget dia. Agung bisa berenang?
2: Bisa dong.
0: Bisa dong. Atau Abra bisa berenang?
3: Bisa pasti.
0: Bisa, oke. Okay. Jadi sekarang Sabrina beberapa kegiatannya sekarang lagi dikerjain itu adalah persiapan untuk masuk PTN.
4: Yes, betul.
0: Jadi kayak ujian-ujian masuk, mm-hmm. Belum nentuin cus atau?
4: Sudah.
0: Udah?
4: Berapa sih?
0: Ya. Lagi preparation lah.
4: Iya,
0: ya,
4: lagi prepare.
0: Oke, okay, kita tunggu kabar baiknya nanti ya.
4: Best of luck.
0: Kalau Abra gimana?
3: Oke, okay, kalau Abra sendiri sekarang lagi di semester akhir kuliah, hmm. Okay. Di Universitas Udayana Bali.
0: Wow, hybrid juga online atau offline?
3: Nah, offline karena kemarin tuh kesempatannya ada libur dan juga memang sudah tidak ada lagi kelas. Jadi memilih untuk mengambil data penelitiannya di Batam saja.
0: Oke, okay, jadi ya udahlah di Batam bisa stay di sini, yes. Sambil ngerjain juga, yeah. Skripsi ya berarti ya?
3: Iya, yeah, skripsi. Ya.
0: Udah selesai atau
3: ongoing?
0: Ongoing.
2: Yeah. Okay. Itu Bang Bin kalau kami yang nanya, dia marah.
0: Why? Jadi diingatkan
2: like a
0: gitu.
2: Pressure.
0: Oke, okay. Tapi nggak apa-apa. Itu yeah. Kan satu hal yang harus dijalani kan.
2: Yeah, of course.
0: Jadi sekarang emang lagi fokus di sana atau ya udah sambil jalan aja apa gimana?
3: Ya sambil jalan aja. Mungkin bulan ini pulang dulu sebentar ke Bali.
0: Okay.
3: Kalau memang sudah tidak ada lagi hal yang perlu dilakukan di Batam, terutama di TNSM.
0: Hmm, bakal nanti balik lagi ke sana, yeah. Buat selesaikan di sana.
3: Selesaikan apa yang harus diselesaikan.
0: Alright.
3: Harus itu ya.
0: Itu emang yang harus diutamakan harus dikerjain dong.
3: Ya,
0: oke. Okay. Jadi memang lagi persiapan dengan kesibukan kalian masing-masing ya. Tapi ngomongin soal model, apakah emang basic kalian modeling atau like this is the first time experience juga buat kalian di modeling atau gimana? Kalau Agung?
2: Kalau Agung udah dari 2019, tapi pada saat itu Bang Din hanya mengikuti lomba-lomba busana Melayu, terus kemudian pernah ikut agensi juga di Pinang, tapi adalah satu dan lain hal orang tua tidak izinkan lagi dan akhirnya coba lagi di tahun ini 2026 dan jaraknya kan sangat jauh sekali, yeah. Ya dan itu memang harus diulang lagi, diasah lagi gitu. Makanya TNSM ini salah satu aja model pertama yang aku ngikutin.
0: Oke, okay, untuk lombanya kah ikut atau yang sebelum-sebelumnya itu cuman kayak model photoshoot atau baju atau gimana?
2: Iya, yeah, kalau yang sebelum-sebelumnya foto produk, foto baju, terus main lomba-lomba busana Melayu. Karena kan dulu di Tanjung Pinang itu banyak sekali lomba busana Melayu.
0: Oh. Okay.
2: Jadi mencobalah peruntukan waktu dari SMA di situ dan sempat vakum karena orang tua tidak setuju tadi dan coba lagi di tahun ini 2026.
0: Oke, okay. Terus di approve nggak sama orang tua buat model ini atau masih kayak oh I'm still fighting for accept dari orang tua?
2: Untuk yang TNSM sangat approve Bang Din karena okay. Kan izin juga kan supaya langkah kita tuh dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala gitu.
0: Amin. Oke, okay, jadi tetap minta restunya orang tua. Nah, nanya enggak kenapa akhirnya direstui untuk model kali ini?
2: Alasannya gampang karena udah dewasa terus juga apa yang Agung senangi orang tua pasti bakal support sih.
0: Oke, okay, karena mungkin dulu masih muda, ya,
2: masih
0: mungkin
2: sekolah.
0: Kayak takutnya nanti gak fokus nih dengan sekolahnya mungkin, yeah, kayak gitu ya.
2: Betul.
0: Jadi sekarang diizinin seperti diizinkan. Itu. Oke, okay. Kalau Sabrina emang udah aktif di dunia model, apa pengalaman pertama atau gimana di TNSM?
4: Kalau Sabrina berkecimpung di dunia model sebenarnya dari tahun 2023, okay. Cuman baru diseriusin tuh 2025 dan 2026 ini Bang.
0: Oke, okay. Jadi sebelumnya itu apa? Modelnya itu kayak cuman photoshoot kah atau cuman...
4: Kalau sebelumnya Sabrina kayak sekedar ikut agensi aja gitu.
0: Oke, okay, ikut-ikut kelas,
4: iya,
0: seperti
4: betul.
0: Itu. Tapi nggak yang kayak ikut lomba-lomba model juga apa gimana waktu itu?
4: Waktu itu nggak, hanya ikut agensi aja, ikut latihannya gitu.
0: Wow, karena?
4: Karena Sabrina tertarik buat nyoba pengalaman baru gitu, pengen explore diri lebih.
0: Oke, okay, menarik nih ya. Jadi ikut kelas karena emang suka, yes. Jadi ilmu baru,
4: yes.
0: Gitu. Tapi gak pernah kayak audisi-audisi di lomba model mana pada 2000?
4: Baru ini audisi di TNSM.
0: Wah, kenapa? Yeah. Kenapa?
4: Karena dulu sebenarnya juga masih apa ya, masih sibuk dengan kegiatan yang dulu juga sebenarnya sibuk di renang, terus juga sempat menjadi anggota Paskibra, jadi belum fokus di dunia model gitu baru.
0: Okay. Karena mungkin kalau terlalu banyak kayak wah ini susah, too much to handle gitu.
4: Yes.
0: Ya. Jadi akhirnya sekarang ada kesempatannya buat ikut kompetisi seperti itu ya. Oke, kalau Abra.
3: Kalau untuk Abra sendiri, this is my first experience to industry model.
0: Terus gimana pengalamannya?
3: Amazing. Luar biasa banget karena bisa keluar dari zona nyamannya ya. Terus karena beberapa kali ikut kompetisi itu bukan yang fokus modeling tapi lebih ke pageantry, duta-dutaan ya kalau bisa dibilang. Lalu lumayan mendapat banyak pelajaran banget di dunia industri model karena dari sini bisa paham bahwasanya oh ternyata dunia modeling itu jauh berbeda dengan industri pageant begitu.
0: Apa yang bikin bedanya TNSM dengan kan banyak juga ya kontes-kontes model lainnya atau audisi model lainnya. Kalau persepsinya kalian deh, TNSM ini akhirnya kalian milih buat ikut di TNSM itu kenapa alasannya? Boleh siapa aja ngobrol.
3: Wow, kayaknya pertanyaannya luar biasa. Mungkin Abra boleh pertama ngomong ya. Kalau menurut Abra pribadi, perbedaan TNSM dengan ajang-ajang lainnya, jadi brandingan TNSM itu bukan sebagai ajang yang satu hari jadi. Bukan yang satu hari pendaftaran, besoknya langsung menemukan pemenang. Tidak seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lihat di Instagramnya TNSM di Cycle 2 ini, kami benar-benar lumayan lama untuk seperti karantina. Jadi sistem dari The Next Supermodel Batam ini benar-benar menemukan model-model yang siap terjun nantinya di industri model yang sebenar-benarnya itu dan siap untuk bersaing nantinya tidak hanya di Batam tentunya, melainkan juga bisa di tingkat nasional maupun internasional gitu.
0: Oke, ada yang mau menambahkan? Kenapa akhirnya kayak kan kalau Agung kan dulu tuh udah lama tuh model di baju Melayu akhirnya beberapa tahun akhirnya ikut di TNSM. Kenapa ada
2: mungkin sedikit ya Bang Din, kalau dari aku pribadi melihat TNSM ini pertama karena memang kerjasama dengan brand-brand luar internasional seperti yang kita pakai hari ini dari Levi's.
4: Wow. Yeah,
2: thank you Levi's. Terus kemudian juga bagaimana di TNSM ini kita banyak banget pelajaran yang didapat terkait kita photoshoot dengan brand mobil juga Aion, terus kemudian dengan Levi's, terus kita dapat beberapa tantangan challenge juga ya teman-teman, yaitu tematik project namanya Bang Din. Jadi setiap tim itu dapat challenge yang harus dibuat dari TNSM dan itu juga salah satu bentuk challenging juga untuk kami semuanya yang memang melatih dari berpikir, kerjasama, kekompakan itu semua memang dilatih di TNSM seperti itu Bang.
0: Wow, menarik ya. Karena ya pasti setiap kontes pasti punya ceritanya itu, masing-masing. Tapi ini ada cerita kalian di TNSM seperti itu. Nah, after kalian akhirnya ikut di The Next Supermodel Cycle 2 gitu ya. Sesuai ekspektasi kalian di awal kah atau kayak kok aku gak ngebayangin ini sebelumnya gitu ya. Kayak awalnya mungkin aku pikir oh lomba model bakal kayak gini ternyata hasilnya kayak gini-gini. Boleh gak ceritain dikit gimana kemarin pada saat ikut proses di TNSM? Tadi Abra sebenarnya udah spill dikit, mungkin ada yang mau nambahin. Gimana kemarin Sabrina deh?
4: Kalau Sabrina, pengalaman Sabrina saat karantina menjadi finalis TNSM Cycle 2 itu benar-benar excited ya, karena itu berlangsung selama beberapa bulan dan itu banyak banget experience yang Sabrina alamin kemarin. Mulai dari kayak Sabrina bisa belajar photoshoot, photoshoot juga itu sebuah first experience juga buat Sabrina karena sebelumnya Sabrina juga belum pernah nih terjun di dunia modeling gitu. Terus juga Sabrina juga banyak belajar runway di atas panggung gitu. Terus Sabrina juga makin percaya diri buat nunjukin karakter Sabrina semenjak masuk The Next Supermodel Batam Cycle 2.
0: Wow, walaupun padahal kamu udah ada basic kayak ikut kelas, udah ada dilatih segala macam, tapi untuk benar-benar kayak wow ini real stage nih, real jalannya kamu gitu ya di stage seperti itu. Jadi memang ini adalah pengalaman yang berharga pasti
4: berharga
0: buat kamu.
4: Berharga banget.
0: Gimana pada saat ngejalanin kayak aduh lumayan pressure ya atau gimana kemarin, kayak oh aku enjoy aja sih, kayak oh ternyata ini yang aku cari atau gimana kemarin?
4: Sebenarnya kalau dari Sabrina mix ya, karena ada pressure juga. Pressure-nya kita kan harus benar-benar well dressed ya setiap pertemuan juga, terus dicampur juga sama rasa excited Sabrina untuk menjalaninya gitu. Karena wow, sebenarnya Sabrina juga belum pernah nih ikut lomba-lomba, jadi it's a new experience buat Sabrina gitu.
0: Wow, pengalaman baru. Jadi banyak-banyak hal yang baru. Oh yes, ternyata kayak gini nih depan kamera gitu ya. Oh ternyata gini proses makeup.

telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: 26, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Melvin. Halo. Boleh dideketin mic-nya bang? Gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Melvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir
0: selama 5 bulan berarti ya kurang lebih ya?
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya? Benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang yang udah kerilis mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oh oke. Okay. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayak udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Oh, tapi kalau okay. Saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oke. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya. Mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih ya, bisa ya. Masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget.
1: Ya.
0: Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Melvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, business yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubung sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, ya. Bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi, banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga, jadi memang kalau memang udah gak cocok ya udahlah kita udah gitu, bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang. apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih. Kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita, okay. Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya udahlah, kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak, maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan, ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya, nggak sebenarnya mengikhlaskannya. Ya kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya sebenarnya. Lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada
1: melepaskannya
0: ya, jadi biar nggak
1: nempel.
0: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya ya, di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu cepat.
0: Oke.
1: Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih,
1: mencari bener energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap apa? Tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya karena emang ya tadi bertolak belakang kan galau tapi kita harus jogetin. Nah itu coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan nggak menebak-nebak gimana nih ya gitu kan galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

Teman Pro 2, weekend ini mau kemana? Ada film yang mau ditonton gak sih teman Pro 2? Ih, kalau belum ada, coba ini nih, Mortal Kombat. Jadi ini menurut aku sih menarik ya buat kamu yang ikutin, apalagi di buat cowok-cowok mungkin kebanyakan main gamenya ya. Ada yang main di PS gak sih Mortal Kombat? Dan ada yang fans sama Joe Taslim gak sih? Dia ada lagi, hadir lagi. Kalau yang Mortal Kombat pertama dia jadi Sub-Zero. Hampir lupa lagi namanya. Ya kan, kalau di Mortal Kombat 2 ini dia balik lagi sebagai Noob Saibot. Nah, mau ngikutin ceritanya lah ya. Kalau ngikutin cerita dari awal tuh, apalagi baca-baca cerita si Mortal Kombat ini ya, dunia Mortal Kombat itu bakal tahu kenapa Sub-Zero terus berubah jadi Noob Saibot sekarang. Nah, gitu. Ini lumayan seru teman Pro 2 karena akan tetap fokus ke petarung-petarung Earth Realm ya, di Mortal Kombat yang digelar di Outworld. Gitu. Jadi ini lanjutan dari memang sequel dari Mortal Kombat 2021 yang lalu. Dan ini tetap melanjutkan turnamen mereka. Tuh, jadi kalau yang kedua ini ceritanya mulai itu dari Shao Kahn yang turun tangan setelah Shang Tsung itu gagal menghancurkan juara-juara Earth Realm. Jadi dia menyelamatkan si Shang Tsung ini dan memulihkan kekuatannya. Gitu. Jadi akhirnya dia bikin Mortal Kombat berikutnya di Outworld. Jadi yang pertama karena di bumi Earth Realm ya kan. Sekarang pejuang-pejuangnya itu bertarung di Outworld. Yang kalau menurut Shao Kahn sih Earth Realm, petarungnya itu harusnya tidak punya

keuntungan lagi gitu. Jadi makanya mereka dibawa ke sana. Makanya si Lord Raiden tahun kedua ya, itu merekrut petarung-petarung pilihan dia kayak Liu Kang, Sonya Blade, Yax, Jax, terus Cole Young juga ikut. Ada juga Johnny Cage yang dicari sama mereka. Yang kalau dalam lore-nya ya, ceritanya dia ini sebenarnya adalah aktor laga Hollywood yang humoris dan udah pensiun gitu kan. Dan, tapi banyak gaya, tapi dia bisa mewakili Earth Realm sebagai petarung. Ya gitulah pokoknya Johnny Cage salah satu yang karakter yang mungkin agak unik ya di Mortal Kombat gitu. Jadi masih tetap digarap sama Simon McQuaid dari sutradara pertama juga, dan produksinya sama Warner Bros juga. Skenario dikerjain sama Jeremy Slater. Nah kita bisa lihat aja nanti di bioskop sama produk kalau mau nonton, karena udah tayang harusnya ya. Tuh, jadi mau lihat si Joe Taslim juga ada. Cuman gak kelihatan mukanya karena Noob Saibot beneran udah ketup semuanya, gak kelihatan. Kalau di awal kan kemarin 2021 Sub-Zero kita masih ngeliat Joe Taslim awalnya gitu kan sebagai Bihan. Sekarang tetap Bihan juga, cuman udah jadi Noob Saibot. Senjatanya juga beda, skillnya juga beda, udah gak pakai S lagi. Tonton aja deh pokoknya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Peluk dari Afgan nomor 2. Siapa yang butuh dipeluk? Puterin aja lagunya Afgan kali ya. Siapa tahu bisa dikode-kode. Gitu sih kalau kata Afgan gitu ya. Ini bukan cuman pelukan katanya. Anyway, nomor 2. Nolanya aku gak mau ngomongin pelukan, aku mau ngomongin yang biasanya rame dibahas tiap bulan Mei, awal Mei, apalagi buat anak-anak muda yang into fashion banget, Met Gala. Let's talk about Met Gala. Ada yang tahu gak sih sebenarnya teman Pro 2 kayak Met Gala tuh acara apa gitu? Mungkin kita selama ini tahu tiap Met Gala tiap tahun yang ngikutin fashion gitu dan juga ngikutin Arsas Hollywood. Itu pasti kalau Met Gala selalu mereka tampil dengan pakaian-pakaian yang bagus-bagus gitu, yang unik kadang ya. Bagus kan subjektif ya kalau menurut aku ya. Ada yang bilang baju A bagus, ada yang bilang kurang bagus gitu. Cuman unik sih dan fashion banget, ngeluarin banyak lah fashion item di situ dan banyak jadi tontonan seluruh dunia. Tapi sebenarnya kamu tahu nggak sih Met Gala ini apa? Jadi Met Gala ini, karena aku penasaran ya. Jadi Met Gala ini ternyata buat yang belum tahu nih nomor 2, ini sebenarnya adalah funding source. Jadi kayak pertemuan untuk ngumpulin uang gitu ya untuk fundraising. Jadi untuk ada namanya Metropolitan Museum of Arts Costume Institute di New York City. Jadi mereka mengadakan acara ini supaya dapat pendanaan ya untuk Metropolitan Museum mereka gitu. Mungkin kegiatan mereka atau mungkin pengembangan artnya gitu, kostumnya. Tapi tetap fokusnya adalah Arts Costume Institute. Dan selalu diadakan di hari Senin pertama bulan Mei gitu. Jadi ini kayak official opening dari si Metropolitan Museum Art Costume Institute ini untuk menunjukkan annual fashion exhibition mereka gitu. Jadi ini mahal banget kalau mau ke situ karena tiketnya ya, harga tiketnya itu katanya di tahun ini $100,000 dan mejanya, ini kalau mau meja di situ ya, itu harus bayar lagi. Mulai dari $350,000. Jadi tiket aja sama meja tuh udah $450,000. Dan kalau kamu punya duit segitu tidak bisa masuk kalau tidak ada invitation. Invitation only. Siapa yang mengkurasi orang-orang yang akan di-invite itu adalah editor-in-chief-nya Vogue, majalah Vogue, Anna Wintour dari tahun 95. Dia pokoknya jadi kuratornya. Jadi benar-benar eksklusif banget dan invite only. Dan selalu dipilih orang-orang yang kalau menurut si Anna Wintour ini leadersnya lah di fashion, di film, di musik, di teknologi, sport, sama politik gitu. Nah yang kita tonton itu sebenarnya adalah sebagian kecil dari acaranya sendiri. Karena acara fundraisingnya itu sangat private. Jadi kita gak bisa tahu, gak disiarin juga. Yang kita tonton adalah sebagian kecil, red carpet. Nah itu adalah segmen red carpetnya memang untuk theatrical fashion. Sama juga untuk menyambut tamu-tamu yang datang dan juga untuk penonton di seluruh dunia gitu. Dan tahun ini tahun Pro 2 ya. Kalau kamu tahu katanya tuh mereka mengumpulkan uang banyak banget. Dan kalau gak salah tahun ini katanya paling banyak di antara tahun-tahun sebelumnya. Misalnya itu sampai $31 juta. Kurang lebih gitu. Nah ini kayak fashion fundraiser gitu sebenarnya kegiatannya. Jadi banyak yang mengira ini cuman fashion show biasa gitu kan. Tapi ternyata di dalamnya ada acaranya. Enggak untuk, bukan amal juga sih, tapi untuk fundraising. Ya setengahnya amal lah gitu ya kayaknya. Untuk si institutnya mereka sama untuk kegiatan lainnya di sana. Makanya yang diundang itu memang orang-orang yang terpilih. Bayangin invitation only, udah diundang terus harus bayar tiket lagi. Kalau mau buka table juga harus bayarnya mahal. Startnya Rp350.000 coba. Jadi bayangin aja berapa yang kekumpul. Kalau mereka bisa menghasilkan $31 juta dalam satu malam. Dan ini tiap tahun selalu ada dan kayaknya semakin rame tiap tahun dan semakin nambah ya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

0: seatbelt atau sabuk pengaman. Salah satu fitur keselamatan pada kendaraan yang sudah ada sejak awal abad ke-19. Tidak menjadi fitur keselamatan wajib pada pesawat hingga tahun 1930 dan tahun 1950 pada mobil. Seatbelt atau sabuk pengaman juga mengalami beberapa perubahan desain sampai ke desain yang kita kenal saat ini, sabuk pengaman 3 titik. Yang dirancang insinyur pabrikan Volvo pada tahun 1959 dan tidak dipatenkan agar bisa dipakai seluruh pabrikan mobil di seluruh dunia. Untuk penumpang pesawat, masih menggunakan sabuk pengaman 2 titik tanpa support pada bahu dan tubuh bagian atas. Model ini dipilih karena keterbatasan ruang pada pesawat dan alasan kenyamanan penumpang lainnya. Pada mobil balap, pilot dan tempat duduk bayi di mobil menggunakan sabuk pengaman 4 titik atau 5 titik. Model ini memberikan perlindungan lebih untuk keseluruhan tubuh. Jadi, sudah pernah pakai yang mana aja nih?
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo, masih di Jaga Malam hari ini bareng sama aku. Tolong Pro 2 ini nih, lagi rame banget gak sih? Kamu update gak sih tentang berita hantavirus? Ini tuh jadi naik karena ada kasus di kapal pesiar mewah MV Hondius yang menewaskan 3 penumpangnya karena hantavirus ini. Nah kalau dari WHO ya, Direktur Jenderalnya bilang kalau sampai sekarang tercatat 5 kasus terkonfirmasi dan 3 kasus suspek hantavirus. Dan ini, si MV Hondius-nya ini, kapal pesiar mewahnya ini sudah dikarantina, jadi orang-orangnya dicek di sana semuanya gitu, teman Pro 2 ya. Nah yang perlu kita tahu nih, perlu kamu tahu teman Pro 2, hantavirus ini asal dari mana sih? Ini berbeda kalau kayak kemarin dari COVID kan ya, belum ada sumber yang pasti gitu. Kalau hantavirus ini yang pasti adalah dari tikus. Dari tikus, pokoknya tikus-tikus macam-macam dia. Kayaknya ada tikus dari Amerika Selatan gitu kan. Tikus-tikus, pokoknya semua macam tikus ini berbahaya. Bisa jadi carrier hantavirus. Nah, ini biasanya zoonosis. Jadi nularnya itu dari tikus ke manusia. Sampai sekarang sih ya, kayaknya gak ada, belum ada kayaknya catatan kalau ini menular dari manusia ke manusia. Gitu, jadi menularnya gak kayak COVID dulu kan. Kalau orang takut kan COVID nyebar nih gini-gini, karena bisa dari manusia ke manusia. Hantavirus ini sampai sekarang masih diketahui nularnya dari si hewan ke manusia. Lewat mana nularnya? Nah ini yang perlu kita tahu nih nomor 2. Soalnya kalau di Indonesia sendiri ya, hantavirus ini katanya ada data nih, itu sudah dari pemerintah ya, ada 23 pasien hantavirus jenis Solvirus ini dalam 3 tahun terakhir. Dalam 3 tahun terakhir gitu. Jadi gejalanya munculnya katanya pasca 1 minggu atau 2 minggu terpapar. Relatif lebih ringan dibanding hantavirus yang lain. Kayak misalnya demam, sakit kepala, nyeri badan, malaise atau lemas, terus juga jaundice atau tubuh menguning. Nah kita bahas lagi tadi, balik lagi ke sumbernya. Gimana sih bisa virus ini nular? Itu kan dari tikus. Jadi ini nularnya selain kena gigitan nomor 2, itu kemungkinan kalau di suspeknya katanya kalau di kapal pesiar mewah itu adalah ada reservoir air yang terkontaminasi sama si tikus ini yang menjadi carrier. Jadi itu terminum, mungkin terkonsumsi, jadi menularkan hantavirusnya ke orang-orang. Atau bisa juga teman Pro 2, ini kita tertular dari debu. Kita gak sengaja menghirup debu yang sudah terkontaminasi virusnya ini, atau kontak dengan urin, saliva, feses sampai kena gigit sama si tikus itu. Gitu. Tuh teman Pro 2, jadi makanya bisa dibersihkan lah ya rumah-rumahnya daripada takut ya. Preventifnya adalah kita bersihin supaya gak ada tikus di rumah. Tuh ini kan musim hujan juga ya, ada gak sih di komplek rumahnya yang sampahnya masih numpuk? Karena kita kan dari kemarin masalah sampah, dan ini sebenarnya memang memunculkan tikus, banyak tikus. Musim hujan, sampah numpuk, tikus banyak tuh. Asli cuy, ini bahaya banget. Coba dicek di rumahnya teman Pro 2, mudah-mudahan tidak ada tikus yang bisa masuk ke dalam rumah. Dan ya mudah-mudahan sih komplek rumah kamu tidak ada tikus ya. Jadi tempat kamu tinggal tuh aman dan terhindar dari resiko si hantavirus ini. Karena kita gak tahu ciri-ciri tikus yang kena hantavirus itu yang kayak gimana gitu. Kalau ada tikus juga rasanya pengen dibuang aja kan ya.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Malam-malam tahun radio masih dijaga malam bareng sama Yudhisimin kamu. Ini aku mau ngebahas kebiasaan anak kerja sekarang yang malas banget ya. Sebenarnya aku ya, bersosial media tuh ya. Terutama sosial media yang kayak Threads, terus kayak X atau dulu Twitter gitu kan. Itu lebih banyak posting-posting pakai kata-kata gitu. Nggak kayak Instagram yang pakai video, pakai foto gitu. Ini lebih ketara di situ sih. Kamu tahu nggak sih sekarang tren adanya namanya fake posting gitu. Jadi memposting sesuatu yang fake gitu, yang tidak jelas. Kayak misalnya kayak, ah ternyata brandnya begini ya, begini-gini. Atau baru tahu ternyata brand sebelah gini nih. Tapi nggak disebutin abis itu. Dari satu postingan itu, nggak ada lanjutannya di bawahnya. Bahkan yang paling parah tuh aku coba kayak gitu kan. Apa sih brand apa yang dimaksud? Aku buka threadsnya. Bawahnya tuh kadang link Shopee. Kadang link affiliate. Nggak, maksudku, iya sih affiliate sekarang tuh menghasilkan uang ya, tapi gak gitu banget lah. Ngejar engagement yang aneh banget, fake posting. Terus ada juga banyak yang mencari engagement memang ya, triknya tuh agak malas banget. Ada yang ngebahas, kadang tuh di X aku lihat ada yang mention, gak mention dia sih, dia nulis tentang, ah ternyata si ini begini-begini ya, baru ketahuan deh. Ternyata dia, misalnya kayak dia nyebutin atlet Indonesia gini-gini-gini nih. Terus, atau dia nyebutin, sampai batuk, atau dia nyebutin, artis terkenal siapa gitu. Oh ternyata artis terkenal begini ya, ternyata dia gini. Tapi gak jelas gitu. Kalau ngomong artis terkenal tuh kan banyak ya, banyak. Terus kalau atlet yang misalnya berprestasi, banyak juga. Yang tahun kapan, di bidang apa, itu tuh gak dijelasin sama sekali. Terus ada kasus yang ini, kasus yang mana gitu. Orang tuh ngeklik karena memang penasaran, pengen tahu. Aku juga sih emang kepo ya, ini apa sih gitu ya, yang bener. Apa sih, siapa yang dimaksud gitu kan. Nanti ada yang, kadang tuh ada yang ngebalesin, oh si ini ya ternyata gini nih. Tapi aku rasa itu sama juga sih. Itu kayaknya akun, dia juga orangnya tapi beda akun. Jadi supaya engagementnya tinggi, udah kayak nyambung-nyambung gitu ada reply-nya. Kenapa ya? Kayak males banget gak sih? Aku tuh kayak, kalau lihat yang kayak gitu malas banget teman perlu asli. Coba deh kamu lihat-lihatin yang kayak gitu enggak sih teman kamu yang bikin-bikin akun tertentu gitu kan, bikin fake posting gitu yang tidak menjelaskan, yang hasil postingan tuh ngambang banget. Ngambang banget kayak memancing orang untuk pengen tahu tapi enggak dikasih tahu dan infonya juga enggak ada gitu. Jadi engagement aja ada yang ada link Shopee-nya, ada yang enggak. Nah, ini wah. Kayak kalau ada teman kayak gitu mending di kasih tahu sih teman produk atau nggak usah ditemenin lagi lah, capek banget.

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Mencintai dari mahal ini, teman Pro 2. Nantikan kita di jam 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya aku pamit. Terima kasih sudah stay tune di sini di Jaga Malam. Ketemu lagi besok, teman Pro 2, di malam Minggu. Mudah-mudahan cuaca juga lebih bagus ya. Ini kayaknya di luar juga masih sedikit gerimis. Daerah di sini Batam Center, enggak tahu tempat kamu atau teman Pro 2, yang jelas malam ini dingin banget rasanya. Ya mudah-mudahan cuma dingin cuacanya aja, tapi tidak dengan hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, apalagi orang terdekat kamu ya. Mudah-mudahan banget tidak dingin sama Pro 2. Aku pamit, jangan lupa selalu jaga kesehatan. See you next time and bye-bye.

Sebelum lanjut ke lagu, follow dulu TikTok dan Instagram kita @pro2batam.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda Nomor 1 di Batam.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam. Mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kepadanya kita bertobat atas dosa-dosa kita, dan hanya kepada Allah lah kita meminta agar dijauhkan dari keburukan yang menimpa kita. Beribu-ribu syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya, niat-niat baik kita sekalian terlaksana. Berapa banyak keinginan baik kita yang tidak terlaksana, berapa banyak impian yang kita ukir dalam benak kita tapi tidak bisa kita capai. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita semua dapat menikmati indahnya Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti yang sering kita ketahui, ikhlas adalah segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Arti ikhlas ini sudah benar, namun masih kurang tepat dalam praktiknya. Dalam agama Islam, ikhlas memiliki arti melakukan sesuatu karena Allah. Secara bahasa, ikhlas itu artinya membersihkan, jernih, suci, baik berupa materi maupun non-materi. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah membersihkan hati agar lebih khusyuk ketika menjalankan ibadah dan tidak ada yang selainnya. Sehingga dapat diartikan ikhlas adalah sikap yang menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan amalan dan ibadah. Bukan riya atau sombong karena mengharapkan pujian manusia. Contoh perilaku ikhlas yang kita lakukan sehari-hari yaitu tidak riya, rendah hati, beribadah karena Allah, bukan karena imbalan atau pujian sesama manusia. Dalam ibadah, ikhlas berarti juga melakukan ibadah karena Allah, bukan karena hal yang lain. Bukan karena ingin dipuji atau terlihat soleh, tapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Bainah ayat 5 yang berbunyi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ya, artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran Surah Al-Bainah ayat 5. Ikhlas juga menjadi penentu diterima atau tidaknya amal perbuatan seseorang. Amalan dapat menjadi baik jika dilakukan dengan ikhlas. Begitu juga sebaliknya, amalan bisa menjadi tidak baik atau maksiat jika tidak dilakukannya secara ikhlas. Dalam Quran Surah Al-Kahfi telah disebutkan Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan. Dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dalam penggalan ayat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk dipandang oleh orang lain. Ikhlas juga akan menjadi sangat penting jika diaplikasikan dalam kehidupan. Sebab pada setiap amal yang kita lakukan, tanpa kita sadari dengan keikhlasan tersebut, maka amalannya akan
sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga menjadi tolak ukur setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka semakin besar juga pahala yang kita dapatkan. Nah, setelah kita memahami pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, maka sebaiknya kita mulailah latih untuk selalu ikhlas pada setiap hal. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari

dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu, Produe FM.
6: Produe FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Masuk di jam 6, kita masuk di Info Pro 2. Dari rri.co.id, film yang lain boleh hilang asal kau jangan, menghadirkan drama keluarga bertema memory loss. Produser Sunil Samtani dan sutradara Kunz Agus mengangkat kehancuran hubungan keluarga akibat penyakit. Sunil mengungkapkan ide cerita bermula dari diskusi bersama Halim mengenai konsep keluarga harmonis. Mereka ingin mengeksplorasi dampak emosional memory loss terhadap seluruh anggota keluarga. Menurut Sunil, proyek tersebut menjadi tantangan baru setelah sebelumnya banyak memproduksi film horor. Ia menyebutkan film drama keluarga memberikan ruang eksplorasi emosi yang lebih mendalam. Kunz Agus juga mengaku langsung tertarik setelah menerima sinopsis dari Sunil Samtani. Saat itu juga, ia juga sedang mengembangkan cerita bertema memory loss dan hubungan keluarga. Ia menilai naskah tersebut memiliki kehangatan emosional yang kuat di balik konflik keluarga. Menurutnya, cerita itu menampilkan hubungan saling membutuhkan ketika menghadapi masalah besar. Berita selanjutnya masih dilansir dari rri.co.id. Johan Zarco tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Le Mans pada Jumat 8 Mei 2026. Sementara itu, Marc Marquez justru gagal menembus 10 besar dan harus memulai kualifikasi dari Q1. Pembalap Castrol Honda LCR itu langsung tampil kuat sejak awal rangkaian balapan kandangnya. Zarco mencatatkan waktu terbaik di tengah persaingan ketat antar pembalap MotoGP. Fabio Di Giannantonio menempati posisi kedua dengan selisih hanya 0,010 detik dari Zarco. Sementara Francesco Bagnaia melengkapi tiga besar meski mengalami kecelakaan pada akhir sesi. Sekian Info Pro 2 edisi hari ini 9 Mei 2020. Kita lanjut ke program selanjutnya. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2. Stay tune on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi barengan Negi yang bakal nemenin kamu di Spada edisi hari ini 9 Mei 2026. Buat kamu yang lagi on the way, hati-hati jalan and drive safely. Kalau dilihat sekilas sih ya, hari ini kayaknya sih bakal hujan lagi ya, kayak kemarin hujannya lumayan seharian ya. Semoga lah ya, apalagi buat yang libur nih, enak banget buat tidur lagi. Nah, kita cek dulu nih perakiran cuaca hari ini seperti apa. Memprodua dilansir dari bmkg.go.id. Dan yes ya, semua kecamatan mulai dari Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Batu Haji, Sagulung, hujan ringan ya. Pagi ini di Jalan Abdul Tama 2 sekitar Gedung RRI Batam udah mulai agak rintik nih. Di tempat kamu gimana? Kamu bisa berkabar via DM di @pro2batam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.